Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gue mau info ini kalau ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Prodo. Yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz kalau lu ada di kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz, teman Prodo, serta RRI Digital gitu. Dan apa sih program Halo RRI ini? Jadi program Halo RRI ini, teman Prodo, adalah sebuah program di mana lo bisa mengadukan, menyampaikan pertanyaan ataupun keluhan gitu terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik, teman Prodo, yang nantinya keluhan lo, aduan lo, pertanyaan lo bakal kita sampaikan ke pihak-pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya segera. Jadi kalau lo lagi bete, lagi nggak mood nih sama pelayanan publik atau fasilitas umum gitu, lo bisa langsung ngadu ke Halo RRI, dan lo bisa ngadu kapan aja dan di mana aja, teman Prodo, nggak harus di jam siarnya. Nanti kita akan proses dan mungkin akan disiarkannya menunggu waktu siar gitu, teman Prodo. Tapi kalau diprosesnya secepatnya tetap, teman Prodo. Jadi nggak nunggu hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 pagi itu, teman Prodo. Oke deh kalau gitu, langsung aja kirim WhatsApp lo ke 0815x4200 untuk aduan Halo RRI. Atau bisa juga lewat line telepon kita di 0251 8312 450.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu teman berdua ada informasi dari komisioner KPI Pusat nih, Tulus Santoso teman berdua, yang menilai literasi digital dan regulasi yang relevan itu menjadi hal yang penting nih untuk menghadapi dampak negatif dari digitalisasi teman berdua. Seperti biasa selalu ada konsekuensi dari setiap hal yang kita putuskan gitu, dari setiap keputusan teman berdua, termasuk si digitalisasi ini. Jadi pernyataan itu disampaikan dalam diskusi panel interaktif tentang literasi digital dan etika penyiaran yang digelar BEM FISIP Universitas Pasundan Sabtu 23 Mei 2026. Dan menurut Tulus, perkembangan teknologi informasi memicu banjir informasi di ruang publik teman berdua. Sehingga nih, masyarakat dituntut lebih kritis untuk menyaring informasi yang beredar. Dia juga mengatakan masih banyak banget masyarakat yang belum mampu memverifikasi informasi sehingga rentan ikut menyebarkan berita palsu. Makanya itu penting juga untuk selalu cross-check informasi yang lo dapat, terutama kalau dapetnya dari media sosial teman berdua. Cross-check, lo bisa cross-check ke situs-situs yang legit teman berdua. Salah satunya adalah situs kita di rri.co.id teman berdua, kalau yang itu legit. Oke deh teman berdua, nanti kita lanjutin lagi setelah lagu-lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Enjoy.

Tahukah Anda? Kita bisa melindungi planet bumi, memerangi perubahan iklim, dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik hanya dengan mengubah gaya hidup kita. Ganti kebiasaan kita mengkonsumsi makanan atau minuman dalam kemasan dengan membawa botol dan alat makan kita sendiri, serta ubah kebiasaan kita memakai kantong plastik dengan membawa tas belanjaan sendiri. Mengurangi pemakaian plastik sekali pakai berarti kita ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Dan jangan lupa, ubah juga kebiasaan kita buang sampah sembarangan. Ubah dengan mulai memilah-milah sampah mana yang bisa didaur ulang dengan yang tak dapat didaur ulang, serta buanglah pada tempatnya. Sekecil apapun perubahan gaya hidup kita, berpengaruh besar untuk planet kita.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

terbaik kamu. Kalau tadi kita udah bahas soal apa namanya digitalisasi ya, yang punya dampak negatif gitu. Tapi sebenarnya digitalisasi itu penting banget, teman Pro 2. Kenapa gue jadi belibet ya? Karena ada banyak dampak-dampak positif dari digitalisasi dan ada beberapa alasan kenapa digitalisasi itu penting banget, teman Pro 2, untuk masa depan. Salah satunya adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas, teman Pro 2. Jadi digitalisasi ini memungkinkan otomatisasi proses dengan tugas rutin yang dapat ditingkatkan secara efisien, teman Pro 2, dan produktivitasnya juga berkembang gitu, meningkat dalam berbagai sektor. Teknologi seperti AI, teman Pro 2, dan robotika memungkinkan otomatisasi proses bisnis yang kompleks gitu, dan mengurangi kesalahan manusia atau human error, teman Pro 2, serta yang pasti meningkatkan kecepatan juga. Tapi bukan berarti bisa menggantikan tugas manusia ya, lebih ke membantu, memudahkan gitu, meringankan, teman Pro 2. Dan salah satu dampak alasan kenapa harus ada digitalisasi itu adalah akses ke pasar global, teman Pro 2. Jadi digitalisasi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar global tanpa harus menghadapi hambatan geografis. Platform kayak e-commerce gitu itu memungkinkan perusahaan menjual produk dan layanan mereka kepada pelanggan di seluruh dunia 24 jam non-stop, teman Pro 2. Dan selain itu, dengan menggunakan pemasaran digital seperti SEO, media sosial, dan iklan online gitu, itu juga bisa menjangkau audiens global yang lebih jauh dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode tradisional, teman Pro 2. Teknologi komunikasi dan kolaborasi digital juga memungkinkan tim bekerja sama secara efektif di berbagai zona waktu dan lokasi. Jadi memang sebenarnya penting, hanya saja kita harus lebih siap dengan digitalisasi ini.

Teman terbaik kamu, teman Prodo. Gue mau lanjutin lagi nih. Masih ada beberapa dampak positif dari digitalisasi ini, teman Prodo. Salah satunya adalah inovasi dan adaptasi yang lebih cepat, teman Prodo. Jadi dalam lingkungan bisnis yang cepat-cepat berubah gini, teman Prodo, kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat jadi kunci untuk tetap bisa kompetitif, teman Prodo. Jadi digitalisasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengidentifikasi tren serta peluang baru untuk inovasi. Jadi penting banget nih si digitalisasi. Kayak yang kita tahu ya, teknologi seperti pencetakan 3D itu mulai simulasi digital, dan mungkin pengembangan dan pengujian produk baru jadi bisa lebih cepat, dan biaya yang dikeluarkan juga relatif lebih rendah, teman Prodo. Jadi platform digital juga memungkinkan perusahaan untuk update dan menyesuaikan produk biar lebih relevan dengan pasar dengan lebih cepat, teman Prodo. Dan selain itu, ini yang salah satu yang paling penting sebenarnya dan paling kerasa kali ya. Digitalisasi itu membantu kita semua mengurangi biaya operasional, teman Prodo. Dan juga mengurangi dampak lingkungan dari operasional tadi, teman Prodo. Yang paling sederhana adalah kertas. Kalau sekarang pasti di tempat lo kerja udah nggak sebanyak itu kan kertas yang digunakan gitu. Hanya untuk hal-hal yang masih perlu gitu. Tapi kalau misalnya operasional seperti biasa, pencatatan dan lain sebagainya kan sekarang sudah dilakukan secara digital ya. Jadi penggunaan kertas juga bisa sangat diminimalisir, teman Prodo. Dokumen digital ini bisa jadi solusi. Selain solusi untuk hemat dompet, juga solusi untuk keberlangsungan lingkungan hidup, teman Prodo gitu. Jadi sebenarnya digital masih relevan untuk diperjuangkan walaupun ada banyak dampak negatifnya juga, teman Prodo. Anyway, teman Prodo, aku juga sekaligus mau ngasih tahu nih kalau nanti di jam 8:30 gue bakal gabung ke Pro 1. Jadi kita akan tandem untuk ngebahas di balik bola, teman Prodo. Jadi stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua.

semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak bola bukan sekedar pertandingan di atas lapangan. Ada cerita perjuangan, strategi, mimpi, hingga inspirasi di balik setiap gol yang tercipta. Program tematik variatif ini mengupas dinamika dan potensi dunia sepak bola dengan cara yang seru dan berbeda. Inilah Di Balik Bola.
1: Inilah Di Balik Bola, saudara pendengar, yang kembali hadir setiap minggu pagi, saudara ya. Membahas sesuatu yang menjadi serba-serbi perhelatan Piala Dunia 2026. Saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh pengamat sepak bola, Bung Adam.
2: Pengamat banget.
1: Si paling bola. Tapi RRI akan menjadi si paling bola pastinya.
2: Pastinya dong.
1: Untuk menyiarkan laga-laga menarik yang bisa Anda dengarkan di setiap perhelatan yang tentu akan segera kita saksikan bersama.
2: Saksikan
1: ya.
2: Bersama bulan depan ya, Bang.
1: Bulan depan
2: benar.
1: By the way,
2: apa tuh?
1: Dam, pegang mana, Dam? Yang selalu dijagokan di Piala Dunia biasanya siapa?
2: Kalau buat tahun ini gue Jepang lagi.
1: Asia banget ya.
2: Asia. Karena di Asia aja sih sebenarnya. Dan apa ya? Saya tuh seneng gitu ngelihat perkembangan Jepang dari yang kemarin sampai yang sekarang. Nih kalau yang sekarang kayaknya udah solid banget gitu.
1: Keingetan dulu Jepang tuh datang ke kita. Mengkopas lah paling tidak
2: benar-benar.
1: Dari sisi liga benar. Untuk menjadi blueprint mereka. Tiba sekarang. Dan menjanjikan kenapa? Karena betul dari beberapa laga-laga uji coba itu lawannya juga gak ece-ece, bro.
2: Betul.
1: Jerman dia kalahin.
2: Jerman. Terus apa lagi ya?
1: Brazil
2: dia 3-2 kalahin.
1: 3-2 dia kalahin. Bener-bener ya. Kita tunggu saja lah perwakilan tunggu. Asia. Selain Persib ya, yang baru juara.
2: Bener, selain Persib. Aduh, bobotoh semalam.
1: Gila sih ya.
2: Gokil.
1: Gokil sih. Ini apa namanya, back to back bersejarah. Apa namanya, hat-trick ya kan?
2: Bener.
1: 3 kali berturut-turut lah ya. Nantilah kita
2: masih
1: bahas lagi lah.
2: Masih belum terkalahkan.
1: Oke. Yang pasti selain laga-laga yang dinanti, tentu skuad dari beberapa timnasnya juga sudah mulai diumumkan ya, Diam ya.
2: Betul. Ada Inggris yang udah ngumumin, terus ada juga
1: Brazil
2: udah, terus Argentina,
1: Prancis ya.
2: Oh, Prancis benar.
1: Dia mainin tim B-nya juga kayaknya potensial ya.
2: Sepakat sih.
1: Oke, dan selain tim-tim yang tampaknya bisa jadi menjadi favorit. Dan juga diidolakan untuk bisa menjadi pemenang, begitu ya. Kita juga membahas sisi lain dari sepak bola dan Piala Dunia itu sendiri. Karena kita tahu ini adalah fenomena global ya.
2: Betul.
1: Kurang dari sebulan, Amerika Serikat, Kanada sama Meksiko.
2: Betul.
1: Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah juga Piala Dunia diikuti 48 negara total. Ada 104 pertandingan yang dimainkan. Dan FIFA juga mengklaim lebih dari 5 juta tiket sudah terjual. 5 juta, bro.
2: 5 juta tiket.
1: Bicara tiket-tiket yang lain juga kayaknya terimbas
2: bener.
1: Dan terdengar mahal bagi kami ya kan.
2: Betul.
1: Tapi dia kalau misalkan salah satu apa ya impian kalau misalkan berkesempatan untuk hadir langsung di stadion, kira-kira pertandingan mana lawan mana yang menjadi dream lo nih?
2: Sejujurnya pengen nontonnya final
1: tuh makin mahal, bro.
2: Oh iya sih, perempat besar sih oke okay sih.
1: Iya ya. Jepang ketemu sama siapa deh?
2: Jepang ketemu sama Jerman lagi.
1: Iya. Ya.
2: Yang kemarin kan menang ya, yang periode sebelum
1: mencolok
2: ini.
1: Mencolok bahkan. Ya kan di laga uji coba tuh kalau nggak salah sekitar sempat menyerangkan 4 gol nih Jepang
2: ke
1: Jerman.
2: Betul.
1: 4-1 bro kalau gak salah ya.
2: Iya, seingat saya juga 4-1.
1: Oke.
2: 4-1.
1: 4-1 ya. Jadi bicara mengenai tiket yang tentu harus ditabung dari sekarang.
2: Betul.
1: Dan selain tiketnya juga ada beberapa hal yang tampaknya terdampak. Salah satunya adalah kalau misalkan kita nggak mau telat, tentu kan harus bermalam paling tidak di dekat-dekat stadion ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Nah, ada info apa nih Dam terkait dengan tiket-tiket tadi?
2: Kalau untuk tiket sebenarnya sebelum kita ke akomodasi penginapan ya.
1: Benar.
2: Ini ada kabar kalau tiket KRL-nya New York itu meningkat melonjak 12 kali lipat.
1: Waduh.
2: Gimana ini, gimana? Wah,
1: kayaknya anak-anak angker Amerika Serikat juga udah mulai resah ya.
2: Iya betul. Jadi yang terdampak bukan cuma yang mau nonton bola aja jadinya, Bro. Yang sehari-hari pakai kereta juga jadi sulit gitu.
1: Betul.
2: Kan. Karena tiba-tiba mahal.
1: Iya, benar. Ini memang salah satu imbas yang dirasakan saat industri bola juga akhirnya menghidupkan banyak sektor ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau
2: betul
1: terlalu mencolok peningkatannya, apalagi tadi di sampaikan berapa 4 kali lipat,
2: 12 kali lipat.
1: Kali lipat loh ya kan.
2: Iya,
1: ini luar biasa sih ya. Dan semoga sejauh ini juga asosiasi apa namanya hotel di Amerika Serikat juga merasakan kekhawatiran nih
2: karena dirasa lebih sepi gitu.
1: Bener ya.
2: Karena semua serba mahal, termasuk si tiket Piala Dunianya sendiri kan juga mahal ya.
1: Benar-benar. Ekspektasi awalnya mendatangkan ledakan wisatawan asing gitu. Mm-hmm. Tapi di sisi lain, karena ya tiket kereta aja naiknya 12 kali lipat ya. Apa kabarnya hotel begitu, saudara pendengar?
2: Betul.
1: Jadi FIFA memperkirakan turnamen ini bisa menambah ekonomi Amerika hingga 17 miliar dolar atau hampir 280 triliun rupiah.
2: Waduh.
1: Tapi kenyataannya banyak hotel justru belum penuh. Kenapa? Karena banyak supporter sekarang ini mulai mencari cara bertahan hidup di tengah mahalnya biaya menonton Piala Dunia.
2: Piala Dunia, kalau udah tiketnya mahal, transportasinya mahal, hotelnya mahal, nggak kuat kali.
1: Nggak kuat. Kita juga ya sekarang gini, tiket mahal, hotel mahal, nih makan juga pasti nih.
2: Pasti naik.
1: Ada, kalau di kita kan gampang ya.
2: Betul.
1: Palingan mampir ke apa namanya pecel lele
2: warteg.
1: Di sono ada nggak ya?
2: Ada bang, tapi jadi lebih mahal lagi. Karena kan makanan eksotis ya jadi.
1: Nah ini ada fun fact saudara pendengar. Jadi ada supporter fans Inggris lah.
2: Oh fans Inggris.
1: Jadi mereka memilih menginap di Airbnb namanya.
2: Oh iya.
1: Jadi jaraknya bisa 1 jam dari stadion demi menghemat biaya. Bahkan ada yang rela tinggal jauh di pinggir kota dibanding harus membayar hotel premium di pusat kota Dallas, Boston, ya sama New York gitu.
2: Iya.
1: Dan yang menariknya lagi, justru Airbnb ini sekarang diprediksi menjadi pemenang tersembunyi Piala Dunia 2026. Dan
2: betul.
1: Oke, ya. Dan tentu hal-hal yang tampaknya menjadi apa ya keseruan ya. Selain harga resmi FIFA ini mencapai, oh ini nih Dam, ini kita ngomongin tiket-tiket dulu deh ya.
2: Betul.
1: Sekarang kita fokus ke tiket termurah kategori supporter negara peserta.
2: Berapa tuh?
1: Jadi FIFA sekarang menyediakan harga mulai dari $60 atau sekitar 1 jutaan rupiah.
2: Betul, tetap mahal.
1: Jadi
2: ya,
1: harga ini berlaku untuk seluruh pertandingan bahkan sampai partai final. Kedengeran sih emang masuk akal, tapi problemnya adalah kategori ini hanya berlaku untuk supporter dari 48 negara peserta.
2: Kata, kita gak dapat berarti.
1: Kita gak dapat bro. Jadi kalau penonton umum itu, harga tiket termurah bisa langsung melonjak ke kisaran 140 sampai $250 Amerika Serikat atau sekitar 2,5 hingga 4 juta rupiah. Wow. Hanya untuk satu pertandingan fase awal.
2: Gokil. Waduh.
1: Yang tadinya ada mau nonton Jepang langsung di sana sama Jerman.
2: Ya, enggak usah nonton. Kayaknya dengerin di RRI aja.
1: Okay. Dan tentu hal-hal yang menjadi serba-serbi Piala Dunia nanti kita akan coba korek lagi.
2: Oh, iya, kulik lagi.
1: Kalau misalkan Anda mendapati ada info menarik, boleh juga.
2: Boleh
1: nih,
2: juga share.
1: Nanti kita sharing aja ya, sharing betul, info betul, begitu betul, saudara pendengar ya. Jadi tiket masuk stadion tadi udah, belum lagi hotelnya, belum lagi transportasinya,
2: aduh,
1: belum lagi nanti makannya,
2: makan,
1: segala
2: oleh,
1: macam,
2: oleh,
1: bener.
2: Budaya kita banget tuh nggak bisa banget, kayaknya kalau pergi kemana-mana, pulang nggak bawa apa-apa tuh kayak dosa.
1: Tapi kalau misalkan 1 jutaan, berani berangkat nggak, Dam?
2: 1 jutaan, kayaknya enggak sih, tetap.
1: Tetap enggak
2: untuk
1: ya?
2: Untuk saat ini ya, in this economy.
1: Dikirain teh, tetap mau berangkat. Soalnya saya juga mau minta oleh-oleh.
2: Oleh-olehnya.
1: Nanti kita bahas kembali ya. Kita okay. Masih di balik bola bareng sama Bung Adam, saudara peringat.
2: Dan Rio tentunya.
1: Sampai nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer. Dengan fasilitas modern,

0: Tidak hanya Pro 1 namun juga Pro 2, saudara pendengar.
1: Betul sekali.
0: Kita duet nih untuk membahas hal yang terkait tentang serba-serbi Piala Dunia 2026 gitu. Ya. Dan tentu bagi fans berat sepak bola. Untuk urusan tiket sih mereka kadang-kadang suka apa ya, romantismenya gitu dan rela nabung enggak apa-apa. Jalan jauh it's okay.
1: Betul.
0: Yang penting bisa merasakan atmosfer pertandingan langsung di stadion.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena memang
0: kenapa?
1: Katanya rasanya tuh beda banget, Bro.
0: Uh-huh.
1: Nonton langsung dengan nonton di TV atau dengarkan di radio gitu.
0: Bener sih, atmosfernya.
1: Atmosfernya.
0: Nah, fun fact lain, pertandingan final yang nanti akan digelar di MetLife Stadium New Jersey itu diperkirakan akan menjadi salah satu laga olahraga paling mahal sepanjang sejarah. Jadi harga resmi FIFA itu mencapai $11,000 ya.
1: Mantap
0: untuk
1: sekali.
0: Kategori tertinggi kalau dirupiahkan ya hampir 180 juta rupiah untuk satu tiket, Dam.
1: Dan ada ya orang yang beli ya?
0: Saya.
1: Percaya,
0: dibantu sekantor. Dan itu belum harga pasar sekunder sebetulnya. Betul, karena betul. Biasanya jelang final harganya juga bisa naik berkali-kali lipat begitu, saudara pendengar ya.
1: Betul.
0: Kalau tadi tiketnya juga udah bikin kita panas ya kan. Nah ini ada lagi sebetulnya kalau untuk
1: apa
0: urusan kan tadi Adem bilang tiket. Kalau kita mau ke hotel
1: bener
0: mikir sampai berkali-kali karena kenaikannya juga luar biasa. Ada detail-detail kecil yang ini menjadi penting bagi timnas Inggris dan.
1: Inggris kenapa tuh?
0: Jadi timnas Inggris dikabarkan akan membawa perlengkapan tidur pribadi ke Piala Dunia 2020. Serius, ini nggak bercanda ini.
1: Betul.
0: Pelatihnya
1: di luar ekspektasi.
0: Jadi Thomas Tuchel ini benar-benar memperhatikan kualitas tidur pemain sampai level detail ya.
1: Uh-uh.
0: Yang mana Federasi Sepak Bola Inggris bahkan menyiapkan matras topper khusus, bantal pendingin, penutup mata anti cahaya, sampai perlengkapan anti bising.
1: Mantap sekali. Tapi sebenarnya Bro, kalau istirahatnya atlet itu bagian dari latihan katanya.
0: Iya sih.
1: Betul.
0: Apalagi kalau kita nih pernah ngerasain gak sih Dem, kalau kita nginep di satu tempat dan itu tempat baru lah buat
1: tempat
0: kita.
1: Tempat baru bener.
0: Suka susah tidur gak?
1: Iya.
0: Nah
1: iya
0: itu
1: lagi,
0: tuh
1: iya.
0: Iya lagi kan.
1: Daripada istirahatnya tidak maksimal gitu, lebih baik bawa sendiri.
0: Karena mereka percaya kalau kualitas tidur itu bisa menentukan performa di lapangan. Dan kebayang gak main jam 6 nih, begadang sampai jam 2 karena gak bisa tidur.
1: Aduh,
0: gegara tetangga berisik.
1: Itu agak curhat ya Bapak. Mau siaran pagi tetangga berisik.
0: Ada hajatan. Aduh, jadi memang keputusan ini muncul setelah hotel tempat Inggris menginap di Kansas itu mendapat banyak ulasan negatif katanya dari tamunya.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada yang ngeluh bantalnya keras.

0: panas. Ada yang harus sampai pergi ke cryofactor katanya untuk tidur di sana. Bahkan ada tamu yang mengeluhkan suara kamar terdengar terlalu jelas karena minim peredam katanya. Gitu dah.
1: Bocor suaranya. Tapi benar sih, daripada jadi seselan mendingan dipersiapkan sebaik mungkin. Sekalipun harus bawa matras dari Inggris.
0: Bicara mengenai persiapan, tentu kita akan masuk ke hal yang menjadi bergengsi lah.
1: Iya, betul.
0: Jadi pede pada saat dikenakan.
1: Apa tuh?
0: Nah, jersey.
1: Jersey dong.
0: Ya, dan ini juga menjadi punya tempat spesial lah di hati pecinta sepak bola.
1: Benar.
0: Dan percaya atau enggak, banyak fans, terutama jersey Piala Dunia, ini bukan seragam pertandingan, tapi menjadi identitas. Jadi budaya juga.
1: Jadi budaya
0: dan simbol
1: juga.
0: Kebanggaan sebuah negara. Sempat ngelihat gak?
1: Jersey-jersinya. Sempat. Salah satu yang paling
0: mencolok ya.
1: Mencolok itu punyanya Jerman, yang jersey tandangnya nih. Karena dia mengambil inspirasi dari jersey lamanya dia waktu lagi jadi juara gitu.
0: Jerman emang selalu eye catching ya.
1: Eye catching betul. Jadi nuansa retro-nya tuh terus ada pola zigzag berkelanjutan dengan garis diagonal yang bergerigi. Yang membentang di seluruh kain itu terinspirasi dari desain sepatu kotak klasiknya Adidas gitu.
0: Oke. Dan biasanya emang brand-brand besar kayak Adidas,
1: betul,
0: Nike juga udah memperkenalkan desain terbaru mereka.
1: Betul.
0: Kita coba ke
1: mana nih?
0: Meksiko sekarang.
1: Meksiko.
0: Tuan rumah, betul. Kayaknya persis deh, agak ada mirip-miripnya. Mereka memilih menghidupkan kembali nuansa jersey legendaris Piala Dunia tahun 1958 di Prancis. Jadi desainnya itu kental dengan identitas budaya Meksiko ya. Penuh karakter, langsung mancing nostalgia generasi lama.
1: Nostalgia, bener.
0: Dan yang menarik lagi, pembuka nanti itu akan berlangsung di stadion legendaris Estadio Azteca saat Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Dan dua tim ini dengan dua jersey yang sama-sama mencuri perhatian dunia juga.
1: Betul.
0: Jadi Afrika Selatan mungkin jadi salah satu negara dengan jersey paling dipuji katanya menjelang Piala Dunia kali ini, Dam. Desain tandang mereka bahkan mendapat nilai sempurna dari Sport Bible, 10 dari 10.
1: Waduh.
0: Jadi secara visual ya, ini indah, juga punya makna budaya yang sangat kuat. Warna hijau tua dan emas khas Afrika Selatan dipadukan dengan pola tradisional yang mempresentasikan 12 bahasa resmi negara mereka Selatan, begitu ya.
1: Betul.
0: Dan tentu disinilah yang menjadi kekuatan jersey Piala Dunia. Kadang desain bisa menceritakan sejarah dan juga identitas bangsa lebih kuat daripada kata-kata. Sedap
1: sekali.
0: Sudah siap untuk membeli jersey Jepang?
1: Jersey Indonesia sih sebenarnya pengennya ya. Tapi kan gak masuk.
0: Hampir sedikit lagi.
1: Walaupun sebenarnya kalau ngomongin Indonesia, kita udah ngelewatin target awal kita kan.
0: Iya benar. Dan tentu target itu semoga bisa tercapai di saat penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun ke depan ya.
1: 4 tahun ke depan.
0: Tim yang sekarang juga sebetulnya sudah
1: oke kok.
0: Cuman pelatihnya ya. Malah kemarin negara yang sempat dilatih sama si Doi, sekarang masuk bro Piala Dunia, Curaçao.
1: Curaçao masuk.
0: Curaçao. Ina, kira itu. Ya sudah, paling itu yang menjadi serba-serbi Piala Dunia di balik bola untuk edisi kali ini. Kita bahas apa tadi dari awal?
1: Kita tadi bahas tiket yang terlalu kapitalis.
0: Betul. Dan kalau misalkan mau menginap, ya siap-siap aja bawa tenda sendiri.
1: Betul.
0: Karena mahal banget.
1: Transport dan juga.
0: Bener. Makannya juga kalau bisa, ya
1: puasa.
0: Semoga puasa yang sudah Anda kerjakan dari awal Zulhijjah ini menjadi penguat ya kan.
1: Betul.
0: Dan ke bawah sampai sana.
1: Jadi terbiasa tidak makan.
0: Dan siap-siap juga untuk memburu jersey favorit Anda dari negara yang Anda dukung untuk Piala Dunia.
1: Tentunya.
0: 2028 ini begitu ya.
1: Betul.
0: Oke Adam, terima kasih.
1: Terima kasih Rio.
0: Sampai jumpa di Balik Bola yang hadir setiap minggu sekali ya.
1: Betul, seminggu sekali, setiap hari Minggu.
0: Oke.
1: Dari jam 8:30 sampai dengan jam 9.
0: Dan jangan lewatkan semua laga yang Anda dengarkan di setiap perhelatan Piala Dunia. Itu bisa Anda dengarkan langsung di seluruh frekuensi yang ada di RRI begitu ya, Adam ya.
1: RRI, benar.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi ada kabar menarik nih, teman Pro 2. Dari sebenarnya ini kabar yang dibilang menarik-menarik, dibilang enggak ya, gimana? Jadi karena imbas perang Timur Tengah ya, sampai memicu kekhawatiran nih dalam berwisata secara global, teman Pro 2. Jadi setelah geopolitik memanas di Timur Tengah belum usai, terus ditambah lagi naiknya kurs mata uang, itu jadi ancaman baru, teman Pro 2. Tapi nih, Vice President Organization and Inter Institution Astinco, teman Pro 2, Anton N, itu berbicara kepada awak media kalau misalnya minat masyarakat untuk liburan itu disebut masih cukup tinggi, teman Pro 2. Dan hal itu bisa dilihat dari tren pemesanan tiket perjalanan yang tetap berjalan gitu, terutama untuk destinasi luar negeri, teman Pro 2. Dan Ketua Umum Astindo itu bilang kalau masyarakat saat ini tetap memprioritaskan liburan karena sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan kebutuhan gitu. Untuk apa? Untuk tetap sane, teman Pro 2, keep you sane. Agar tetap waras, teman Pro 2, di tengah tekanan pekerjaan, mungkin tekanan kuliah dan lain sebagainya gitu. Dan wisata kini disebut lebih selektif dalam mengatur anggaran dan memilih perjalanan destinasi gitu, teman Pro 2. Jadi kalau lu sendiri, teman Pro 2, in this economy gitu, apakah lo tetap milih untuk berjalan-jalan, atau lo sekarang yang ya udah deh, gak usah liburan, kita healing di rumah, rebahan aja gitu. Gimana teman Bro 2? Coba kasih tau gue di 0811 111 5222.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kali ini ada informasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri, teman Prodio, Bima Arya, yang menegaskan penguatan ekosistem pariwisata dan city branding itu menjadi kunci pengembangan pariwisata di daerah gitu. Dia menilai potensi wisata tidak akan berkembang optimal ya, tanpa adanya infrastruktur yang mendukung gitu. Konektivitas, hospitality, dan kolaborasi lintas sektor juga penting, teman Prodio. Hal itu disampaikan waktu si Bima Arya menghadiri rapat koordinasi nasional pariwisata tahun 2026 gitu, teman Prodio. Dan Bima juga mencontohkan nih sejumlah daerah yang memiliki potensi wisata besar tapi belum berkembang optimal karena lemahnya dukungan ekosistem gitu. Persoalan tersebut antara lain terkait aksesibilitas, teman Prodio, itu penting banget. Keterbatasan infrastruktur, terus minimnya konektivitas penerbangan, hingga kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel dan layanan wisata yang memadai. Let's say salah satu destinasi wisata yang jadi wishlist gue deh, Derawan gitu. Kalau lo mau ke Derawan itu susah banget. Pertama lo harus bisa achieve Tarakan dulu. Caranya ke Tarakan, lo terbang dulu ke Kalimantan. Dari Kalimantan, Tarakan ada di Kalimantan juga, tapi kan tuh pulau kecil ya. Pokoknya dari Kalimantan lah. Destinasi yang paling murah tiketnya lo ambil aja. Abis itu lo terbang lagi ke Tarakan. Dari Tarakan nanti dari Palu terus ke Tarakan. Dari Tarakan nanti lo harus naik kapal yang tidak ada setiap harinya. Jadi lo mau gak mau ikut open trip gitu. Supaya bisa keangkut. Karena kalau misalnya lo YOLO, lo solo traveling gitu, bisa jadi lo sampai Tarakan tapi gak bisa ke Derawan. Gitu, teman berdua, itu masih sulit gitu. Tidak satu kali terbang. Tapi walaupun efek baiknya ya, dengan tidak semudah itu, jadinya hanya orang-orang yang benar-benar willing untuk sacrifice waktu, tenaga, biaya yang datang ke sana. Dan biasanya orang-orang itu lebih ramah lingkungan, teman Prodio. Oke, dan nanti kita sambung lagi, teman Prodio, setelah lagu yang satu ini. Ada Rahasia dari Payung Teduh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya. Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gak kerasa udah mau memasuki jam 10. Itu artinya gue udah harus pamit, teman Prodo. So thank you so much buat lo semua yang sudah beratensi di hari ini, sudah mendengarkan gue siaran, teman Prodo. Thank you so much. Dan sebagai lagu penutup perjumpaan kita, gue mau muterin lo satu lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Aku Wanita. Walaupun sejujurnya gue bukan wanita. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Opera 2. Berjumpa kembali sama Rinda Marlita di sini di rangkaian santai siang. Di mana? Hari ini entah kenapa berseri-seri kembali. Mungkin karena ikutan euforia nih teman Opera 2. Euforia apa? Euforia seputaran Opera Zip. Nah, karena dari semalam sebenarnya aku kurang tidur gara-gara war-war-war-war banyak motor yang lewat di depan rumah karena ikutan pawai. Tapi gak apa-apalah ya, yang pasti sih mudah-mudahan tetap kondusif gitu kan. Walaupun mungkin di beberapa titik di Bogor juga masih merayakan untuk kemenangan Persib Bandung di Liga 1 2025-2026 ini. Tetap harus jaga kondusivitas di jalanan teman Pro 2. Nah, buat kamu yang gak ikutan pawai ataupun yang gak ikutan kumpul di Bandung, mendingan request di sini deh. Ungkapin kegembiraan kamu lewat lagu di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa.

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten kreator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan

Selamat siang. Untuk Murdia, hai Murdia, Murdia yang ada di Pakuan. Katanya kalau Murdia pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, tapi yang boleh juga nih, Karinda, bukan yang Hacu. Boleh, nanti lagunya aku ini nih aku puterin ya. Ditunggu. Terus ada juga Siti. Hai Siti. Siti yang ada di Baratapura, katanya kalau Siti pengen dengerin lagunya Liodra yang bareng sama Tiara Andini sama Ziv dengan Menyesal. Boleh banget, lagunya udah aku siapin, tinggal ditunggu ya untuk Siti. Terus selamat siang juga untuk Ricky. Hai Ricky, Ricky yang ada di Bogor aja pengen Jason Derulo dengan Hands on My Hands on Me. Kenapa jadi on my cenah? On Me, lagunya spesial untuk teman Prodo aja yang lagi stay tune. Siap, udah aku siapin, tinggal tunggu diputarnya. Oke teman Prodo, langsung aja yuk, ini dia requestan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.
2: Teman terbaik.

Selamat siang untuk Jenny. Jenny yang ada di Gang Out. Katanya kalau Jenny pengen dengerin lagunya dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Boleh Jenny, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Rosita. Hai Rosita yang ada di Abesin. Kalau Rosita pengen dengerin lagunya dari Keisha katanya. Keisha yang Pelarian. Boleh banget, lagunya juga udah aku siapin, tinggal ditunggu aja nih teman Pro 2. Satu lagi, selamat siang buat Rizky. Hai, Rizky pengen dengerin lagunya dari Ran dengan Kulakukan Semua Itu Untukmu. Rizky sekarang lagi ada di flyover mana, say? Hati-hati ya. Oke, ada teman Pro 2, tanpa menunggu lama langsung aja yuk kita puterin. Ini dia requestan kamu.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang. Pro 2 FM.

0: Teman Pro2, aku tahu banget kadang kamu ngalamin pelayanan publik yang bikin jengkel ataupun fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai nih teman Pro2. Sekarang kamu gak perlu bingung lagi cerita ke siapa karena ada program Halo RRI di Pro1 RRI Bogor. Kamu bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, ataupun aduan kamu yang nantinya akan diteruskan ke pihak terkait agar didapatkan solusinya. Halo RRI di siarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di Pro1 RRI Bogor pada frekuensi FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Persib Bandung kembali mencatat sejarah di kompetisi sepak bola nasional. Tim berjuluk Maung Bandung itu sukses meraih gelar juara Liga Indonesia musim 2025-2026 sekaligus mencetak hat-trick juara 3 musim berturut-turut. Pelatih Persib Bojan Handok mengakui musim ini menjadi yang paling sulit bagi timnya. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Persib harus merombak total komposisi pemain asing sehingga tantangan yang dihadapi jauh lebih berat dibandingkan 2 musim sebelumnya. Meski demikian, Bojan bersyukur Persib tetap mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim. Ia bahkan menyebut faktor keberuntungan ikut membantu timnya mempertahankan gelar juara. Hal senada disampaikan pemain belakang Persib Eliano Redenders. Ia mengatakan hasil akhir menjadi hal terpenting bagi skuad Pangeran Biru. Meski pada laga terakhir Persib hanya bermain imbang tanpa gol melawan Persija Jepara. Persib menutup musim dengan koleksi 79 poin dari 34 pertandingan dan jumlah poin tersebut sama dengan Borneo FC, namun Persib unggul rekor head-to-head sehingga memastikan diri menjadi juara. Sementara itu, pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan langkah mitigasi langsung dilakukan setelah pemerintah menerima informasi awal mengenai penyebaran Ebola dari kolega kesehatan di Kenya. Pemerintah pun segera menggelar koordinasi nasional bersama seluruh balai kekarantinaan kesehatan serta menerbitkan surat edaran kewaspadaan Ebola. Dante menegaskan hingga kini belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, namun pemerintah terus melakukan screening dan karantina untuk mencegah masuknya virus tersebut ke dalam negeri.

wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORNI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

0: Teman Produel, lanjut lagi atau enggak nih? Tentunya jam requestnya masih dibuka dong di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital, Teman Produel. Ketik nama, lokasi kamu di mana dan requestannya apa. Masih aku tunggu sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti. Aku punya informasi dulu untuk kamu buat yang suka kepo sama info terbaru, tenang aja nih. Karena sekarang kamu bisa mantau berita terkini langsung dari smartphone kamu lewat website-nya RRI di rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan, ataupun info-info yang lagi viral, semuanya ada. Cukup buka HP, buka browser, ketik rri.co.id dan klik berita yang kamu mau. Gampang banget kan? Yuk jadi remaja update bareng RRI.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein. Mantap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang untuk Cinta. Hai Cinta. Cinta yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Cinta pengen dengerin lagunya dari Mahalini. Mahalini yang apa? Yang bawa dia kembali katanya. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Udah aku siapin kok. Ditunggu untuk Cinta. Terus selamat siang juga. Ini ada dari Bara. Hai Bara, Bara yang ada di Bukit Cimanggu. Katanya kalau Bara pengen dengerin lagunya Doci yang Anxiety. Boleh, nanti lagunya aku puterin karena udah aku siapin. Nah teman Pro 2 tentunya yang belum sempat nge-request lagu, yuk langsung aja di 0811 0811 111 5 2. Hampir aja keceplosan. 0811 111 5 2. Ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Formatnya jangan lupa teman Pro 2, ketik nama, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Aku tunggu. Sekarang kita dengerin yuk. Ini dia requestan kamu.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

Tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di wilayah berbukit atau pegunungan, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil baik oleh individu maupun komunitas guna meminimalkan resikonya. Salah satu langkah penting adalah menjaga vegetasi di lereng bukit agar pohon dan tanaman berfungsi sebagai penahan tanah sehingga memperkuat struktur tanah dan mengurangi kemungkinan longsor. Oleh karena itu, reboisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul sangat dianjurkan, terutama di daerah rawan longsor. Memperbaiki sistem drainase untuk memastikan air hujan dapat terserap atau mengalir dengan baik juga sangat penting. Tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracing juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracing melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.

kumandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjut lagi dengan requestan lainnya teman Pro 2, tapi sebelum itu kita akan memutarkan beberapa lagu religi untuk menuju waktunya sholat zuhur daerah Bogor dan sekitarnya. Tentunya masih ditunggu untuk requestannya di 0811-111-5222. Jangan lupa ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Jangan kemana-mana.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

saatnya mediasi. Menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, untuk berpikir, untuk menikmati, dan untuk mencintai.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Aku mau menyapa teman Pro 2 aku yang udah ikutan request lagi. Hai, selamat siang. Ada Aisyah yang ada di Kayu Manis. Katanya kalau

Oh Aisyah, siang hari ini pengen dengerin lagunya De Abdil yang spontan tanpa uhuy. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Mukri. Hai Mukri, Mukri yang ada di Semplak. Kalau Mukri katanya pengen dengerin lagunya Glenn Fredly yang Januari. Boleh banget. Kemudian selamat siang juga ada dari Utami. Utami di Sempur. Hai tetanggaku. Utami di Sempur katanya kalau Utami pengen dengerin lagunya Bruno Mars. Bruno Mars-nya yang Dance With Me. Boleh banget. Tiga lagu siap kembali menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2. Langsung aja yuk. Ini dia requestan kamu.

0: bukan aku.
1: Mantap. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi kan ada event e-sport nih di kampus. Jadi aku lagi banyak latihan nih.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Ah, papa bawel sih tuh kan. Ah, kalah deh. Papa mah ganggu aja sih.
1: Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Saya tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Teman Pro 2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

0: teman-teman Pro2, kalau dulu tuh ya dengerin radio kan harus duduk manis di perangkat. Kalau sekarang cukup buka HP, buka aplikasi RRI Digital dan pilih Programa 2 RRI Bogor. Tinggal klik-klik langsung play. Siarannya seru, musiknya asik dan infonya kekinian langsung di telinga kamu. Jangan sampai ketinggalan, download sekarang RRI Digital.
1: Yang baru di Pro2 FM.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

Selamat siang untuk Weni. Weni yang ada di Kopem katanya. Kalau Weni pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Oke Weni, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga dari Amira. Hai Amira. Amira yang ada di Cibinong. Hai Amira. Amira pengen dengerin lagunya dari Justin Bieber yang Baby Baby, baby, oh. Oke, siap. Lagunya udah aku siapin. Ditunggu Amira. Kemudian satu lagi ada dari Dani. Dani yang ada di Cilebut. Kalau Dani pengen dengerin lagunya dari John Mayer yang New Light, siaplah kalau begitu. Tiga lagu kembali menemani kamu di siang hari ini. Ini lagu dari cowok-cowok ya. Langsung aja, ini dia requestan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack
1: Obama. Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman Pro 2. Aku mau menyapa lagi nih, ada Zia. Hai Zia. Zia yang ada di Baranang Siang. Katanya kalau Zia pengen dengerin lagunya JKT48 yang Andai Ku Bukan Idola. Boleh banget, lagunya udah aku siapin. Terus satu lagi ada juga dari Safa. Hai Safa, Safa yang ada di Cimanggu. Katanya kalau Safa siang hari ini pengen dengerin lagunya Lomba Sihir dengan Ribuan Memori. Boleh banget, lagunya juga udah aku siapin. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah ikutan request di sini. Kamu bisa merequest kembali lagu-lagu kesayangan kamu di rangkaian jam request ya Pro 2 RRI Bogor di setiap harinya jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Abis ini aku punya informasi yang berhubungan dengan Piala Dunia di Ngerti Bola. Jangan kemana-mana.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

Radio, kita ada di rangkaian Ngerti Bola edisi hari Minggu. Nah, kalau misalnya kemarin-kemarin aku sempat nginformasiin seputaran Hernandez, kemudian cukup banyak lah ya teman-teman Produa ya, ada Tony juga yang masuk skuad Inggris. Kali ini aku mau ngebahas seputaran grup D di Piala Dunia FIFA 2026 yang dihuni tuan rumah Amerika Serikat bersama Australia, Paraguay dan juga Turki. Kira-kira seperti apa bahasannya? Ditunggu informasinya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masuk

0: Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

kedua kita bahas grup D Piala Dunia FIFA 2026 yang dihuni tuan rumah Amerika Serikat bersama Australia, Paraguay dan juga Turki nih. Nah, kalau buat Amerika Serikat ini tuh jadi kesempatan besar karena nih mereka tampilkan di depan publik sendiri ya. Tim asuhan Mauricio Pochettino punya pengalaman cukup oke di Piala Dunia. Dari 6 penampilan terakhir, mereka 4 kali lolos ke fase gugur. Tapi jalan Amerika Serikat gak bakal mudah nih, karena Australia dikenal punya permainan disiplin dan juga fisik yang kuat. Sementara Paraguay terkenal rapet banget di tim bertahannya dan sering bikin lawan frustasi. Nah, Turki juga gak bisa dianggap enteng nih teman Pro 2. Turki, mereka akhirnya balik lagi ke Piala Dunia setelah terakhir tampil di 2002 dan langsung jadi sorotan karena perform impresif di kualifikasi. Jadi grup D ini tuh bisa dibilang salah satu grup paling seru buat ditonton sejak fase awal turnamen nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita lanjut nih teman Predua, ngebahas kekuatan lawan-lawan dari Amerika Serikat di grup D. Dari Asia ada Australia yang sekarang dilatih sama Tony Popovic. Menariknya nih, Popovic ini tuh adalah bagian dari skuad Australia saat lolos ke babak 16 besar Piala Dunia di musim 2006. Jadi dia paham banget nih atmosfer turnamennya tuh seperti apa besarnya. Nah, Australia lolos ke Piala Dunia 2026 setelah jadi runner-up grup di bawah Jepang dan kualifikasi AFC. Mereka sih terkenal dengan pressing kuat, kerja sama tim yang rapi, rapat banget lah teman-teman Pro 2. Terus ada juga Turki bersama dengan pelatih Vincenzo Montella. Turki akhirnya kembali ke putaran final setelah absen yang cukup lama. Mereka lolos lewat jalur playoff UEFA setelah mengalahkan Rumania dan juga Kosovo. Jadi punya misi penting banget dong untuk mereka. Dan jangan lupa juga dengan Paraguay yang punya sejarah unik melawan Amerika Serikat. Di Piala Dunia 1930, Paraguay itu kan kalah 0-3 dari Amerika Serikat kan, dalam laga yang menghadirkan hat-trick pertama sepanjang sejarah di Piala Dunia. Ini bisa menjadi salah satu misi balas dendam dari Paraguay nih teman Pro 2.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

0: Cinta.
1: Percaya diri. Kreatif.
2: Berani.
1: Konsentrasi. Fokus.
0: Relax.
3: Bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
4: Mari berperang melawan narkoba.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Jangan mencoba menjadi seorang manusia yang sukses, tetapi lebih mencoba menjadi seorang manusia yang bernilai.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Nah, sekarang kita ngobrol soal peluang lolos dari grup D ini, teman Pro 2. Format Piala Dunia 2026 ini kan bikin persaingan makin menarik karena ada babak 32 besar. Kalau Amerika Serikat berhasil jadi juara grup, mereka bakal menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik nih, teman Pro 2, di grup lain, di San Francisco Bay Arena. Nah, tapi kalau misalnya cuma finish runner up aja, lawannya adalah runner up grup G di Dallas, teman Pro 2. Sementara itu, peluang Australia, Paraguay dan juga Turki juga masih terbuka lebar, bahkan lewat jalur peringkat ketiga terbaik nih, teman Pro 2. Yang jelas, grup D ini bukan cuma soal siapa favoritnya, tapi siapa yang paling konsisten dari laga pertama nih. Karena Piala Dunia, satu hasil buruk aja bisa langsung mengubah semuanya. Jadi penting terus persaingan grup ini karena potensinya penuh drama dan juga tentunya bakal menyajikan kejutan-kejutan nih, teman Pro 2. Waduh, di grup D ini siapa favorit kamu, teman Pro 2?
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

nomor 2. Nah, untuk informasi seputaran Piala Dunianya di Ngerti Bola udahan nih teman Pro 2. Kita bakalan semakin mendekati waktunya Piala Dunia 2026. Jagoan-jagoan kamu juga pasti udah mulai deg-degan nih, tapi juga excited untuk menghadapi pertandingan, tiap-tiap pertandingannya gitu deh. Kita dukung terus ya. Ingat nih, dukung boleh, rusuh jangan ya. Tetap harus menjaga kondusivitas di rumah kamu, kemudian di kantor kamu, karena pasti kan perbedaan pendukung-pendukung timnya ada aja gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ini juga menjadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini, karena di jam 2 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta buat ngikutin top 20 lagu-lagu dalam negeri nasional. Kira-kira lagu kesayangan kamu ada di posisi keberapa ya di tingkat nasionalnya teman Pro 2? Makanya ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2. Oke teman Pro 2, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request. Semoga lagu-lagu dan juga informasi yang aku berikan bisa menemani aktivitas siang sampai dengan menjelang sore hari ini. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Prodo FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 26 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

0: dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

0: ini Tak Sama Tanpamu yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-lamanya.
1: Number 12.

kesannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus.

requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Number 4.

0: utamanya. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari 1000 Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

Ketika orang pertunjukan Ivan Gea Antinormal UMI Raim Laude Dua Suara After School Farel Hilal Juni Record Hits Record Sheila on 7 dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk klik

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Yes. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: minggu ini teman-teman di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai minat generasi muda terhadap keris Indonesia terus meningkat di era digital. Menurutnya, keris tidak hanya memiliki nilai sejarah dan juga seni, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya bangsa. Fadli Zon mengatakan, benda budaya fisik seperti keris memiliki daya tarik tersendiri karena dapat dimiliki, dirasakan, dan juga diwariskan. Pemerintah pun terus memperkuat literasi serta narasi positif tentang keris sebagai warisan budaya adiluhung nenek moyang Indonesia. Sementara itu, Empu Keris asal Sumenep, Ika Arita, aktif mengenalkan budaya keris kepada generasi muda melalui edukasi, diskusi budaya, hingga tur desa keris di Kabupaten Sumenep di Jawa Timur. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Tottenham Hotspur berada di ujung tanduk jelang laga terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026 melawan Everton. Spurs hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa memastikan tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris musim depan. Saat ini Tottenham unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi, namun jika kalah dari Everton dan juga West Ham menang atas Leeds United, maka Spurs dipastikan terdegradasi ke Championship. Pelatih Roberto De Zerbi menyebutkan bahwa laga kontra Everton lebih penting daripada trofi karena menyangkut harga diri dan juga martabat klub. Pertandingan Tottenham Hotspur melawan Everton akan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium pukul 22 waktu Indonesia Barat malam nanti. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya Idil mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, apa kabarnya di sore hari ini gitu ya, di hari Minggu atau ini kayaknya ujung dari weekend gitu ya. Nah, untuk kamu mungkin yang kayaknya kemarin abis berlibur gitu ya, gimana perasaannya, seneng gak? Tapi untuk kamu gitu ya, mungkin yang besok juga akan melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya, tetap semangat dan aku bakal nemenin kamu nih di sore ceria hari ini di jam 4 ini ya, tadi sampai dengan jam 7 nanti, teman Pro 2. Nah, aku ideal nih bakal nemenin kamu terus, teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2, aku bakal kasih info kamu pastinya dengan info-info yang menarik nih ya. Dan untuk info-info apa aja sih yang mau aku kasih ke kamu, kalau penasaran stay tune terus teman Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu untuk kamu. Ini dia Man I Need dari Olivia Dane. Enjoy, teman Pro 2.

Tuan Pro 2, kita mulai info di sore hari ini nih dari kabar yang pastinya membanggakan ya, yang katanya datang lagi nih dari pelajarnya Indonesia. Dan katanya nih, tim Olimpiade Biologi Indonesia berhasil meraih 7 medali di ajang OIBO 2026 atau Olympiad of International Biology Olympiad. Nah, katanya kompetisi ini tuh diikuti oleh banyak peserta gitu ya, dari berbagai negara nih, dan Indonesia berhasil membawa pulang medali lewat kemampuan para siswanya di bidang biologi. Dan kayaknya prestasi ini jadi salah satu bukti ya teman-teman berdua kalau pelajar Indonesia nih juga mampu kok bersaing di tingkat internasional dan gak kalah kerennya ya. Nah, jujur aku tuh seneng banget teman-teman berdua kalau ngomongin soal kabar-kabar anak muda Indonesia yang berprestasi di bidang pendidikan kayak gini ya. Karena memang kadang nih yang sering viral gitu ya, kayaknya itu cuma hiburan-hiburan aja. Padahal banyak banget juga loh kayak talenta-talenta muda Indonesia gitu ya, pelajar-pelajar keren yang kayaknya diam-diam bisa bikin bangga Indonesia lewat ilmu pengetahuannya. Dan hal-hal kayak gini nih teman Pro 2 ya, bisa banget juga nih jadi motivasi untuk kita gitu ya, dan juga untuk kamu pastinya. Kalau belajar yang tekun di bidang yang kita sukain itu, hasilnya bisa jadi luar biasa banget, bahkan bisa banggain dan membawa nama baik bangsa kita di mata dunia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: 02, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Salma Salsabil dengan Hacu, teman Prodo. Ini salah satu lagunya salsa yang terbaru ya, dan ini catchy banget gitu, ear catchy. Kayaknya nadanya nih asik banget untuk diikutin ya, teman Prodo. Oke teman Prodo, kita lanjut lagi dengan kabar yang membanggakan lagi pastinya, karena katanya nih Timnas MMA Indonesia sukses mengharumkan nama bangsa usai meraih dua medali di ajang second MMA Youth Championship 2026 di Tashkent, Uzbekistan. Nah katanya nih Lucas Oliver Lubis gitu ya berhasil menyumbangkan medali perak ya di kategori U18 tradisional MMA 65 kg putra, dan juga Manaira Maritza Siagian nih katanya berhasil meraih perunggu di kategori U18 modern MMA 50 kg putri. Nah, ajang MMA Youth Championship ini sendiri ya sebenarnya jadi salah satu kompetisi olahraga bela diri yang kayaknya cukup bersaing dengan baik gitu ya, dan juga nilai kompetisinya cukup tinggi gitu ya, karena mempertemukan atlet-atlet muda juga dari berbagai negara. Dan Indonesia kita hari kali ini berhasil pulang dengan membawa hasil yang cukup membanggakan. Keren ya prestasinya anak-anak Indonesia, teman-teman.

Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI Kota

2 buat kamu yang hewan kesukaannya gitu ya, panda nih. Siapa? Ayo angkat tangan. Nah, katanya nih teman Pro2 ada kabar yang cukup menggemaskan ya dari dunia satwanya Indonesia. Katanya bayi panda raksasa bernama Rio nih, kabarnya siap diperkenalkan ke publik mulai akhir Mei 2026 ini. Nah, katanya panda yang kecil ini ya, katanya memang langsung menarik perhatian banyak orang gitu karena memang tingkahnya lucu dan menggemaskan banget nih. Dan biasanya momen perkenalan bayi panda ini memang selalu ditunggu-tunggu ya sama pengunjung kebun binatang gitu pun maupun pecinta satwa gitu ya di seluruh dunia nih. Nah, katanya dikutip gitu ya dari Antara News, katanya Rio ini bakal mulai diperkenalkan secara resminya ke publik di akhir bulan Mei nanti setelah sebelumnya menjalani masa perawatan khusus dulu ya. Jadi untuk kamu yang kayaknya udah gak sabar gitu ya, kayak pengen ngelihat bayi panda yang apa ya, berkembang biak di Indonesia dari bayi gitu ya, dari kecil gitu ya, sabar dulu teman Pro2. Dan untuk kamu juga mungkin yang mau lihat gitu ya, atau penasaran nih, aku mau kasih info aja, si Rio ini ada di Taman Safari Indonesia ya teman Pro2 ya. Dan ini juga jadi salah satu daya tarik untuk wisatawan juga tentunya ya, untuk berpergian gitu ya. Dan juga ini kayaknya jadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu banyak orang juga karena panda pertama di Indonesia akan diperkenalkan kepada publik gitu ya. Jadi sabar-sabar teman Pro2 kalau kamu mau lihat pandanya.

Masih di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, katanya nih Olivia Rodrigo nih kembali hadir dengan lagu terbarunya yang berjudul The Cure nih. Nah, katanya lagu yang satu ini nih disebut-sebut gitu ya, bakal ngehadirin nuansa emosional khasnya Olivia nih yang memang kayaknya selama ini jadi salah satu ciri khasnya gitu ya, ciri kuatnya dia di lagu-lagunya. Dan banyak penggemar nih pastinya yang langsung antusias banget ya, karena memang Olivia sendiri dikenal sering membawakan lagu gitu ya dengan lirik yang cukup relate gitu sama kehidupan anak-anak muda zaman sekarang nih ya, mulai dari soal perasaan gitu ya, terus hubungan sampai dengan proses menghadapi emosi diri sendiri. Dan dari judulnya aja ya udah The Cure nih, terdengar kayak lagu yang cukup personal dan juga emosional ya teman berdua. Makanya kayaknya gak heran deh kalau memang perilisan lagunya satu ini nih pastinya langsung rame juga dibahas sama para fansnya. Nah, kalau kamu teman berdua salah satu yang nungguin lagu yang satu ini rilis atau enggak?

Kedua, sekarang kalau mau dengerin RRI bisa makin gampang, makin seru dan yang pastinya makin digital nih. Nah, kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja bisa banget teman perdua. Caranya gampang banget nih, cukup download aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu dan tersedia di Google Play Store dan App Store teman perdua. Yang pasti gratis teman perdua. Kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aja aplikasinya, terus kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja nih. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

0: Pro 2, sekarang kita sudah mendekati waktu azan maghrib ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya di pukul 5 lewat 51 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu teman Pro 2, nanti aku akan puterin dulu Kamu Cahaya Kalbuni di sore hari ini dan juga memutarkan azan, dan setelah itu akan kuputarkan lagu-lagu religi. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi tetap bersama Pro 2 FM Bogor di acara Cahaya Kolbu, juga tetap kita bergabung dengan Sobat Kreatif. Kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan yang kemarin, yaitu cara memilih pasangan. Jangan pernah tertipu apa yang dia bawa ketika dia mendekatimu. Jangan pernah tertipu apa yang dia miliki saat itu ketika dia sedang mendekatimu untuk menikahimu. Pilihlah dan tanyalah dia apa kesibukannya saat ini. Apabila kesibukannya saat ini adalah hasil dari kreativitas dia sendiri, hasil dari usaha dia sendiri, maka pantaslah untuk dia bisa kau pilih untuk menjadi pasangan. Tentunya apabila yang pertama kemarin ya, kita belajar bahwa dia bisa menjaga kepercayaan dari Allah Tuhannya, yaitu ibadahnya. Dia bisa mencintai dan menyayangi juga ibu dan ayah kita, dan dia juga bisa untuk menjaga hati kita, dan dia pun juga bisa menjadi seorang pemimpin yang memiliki satu kemandirian dan kreativitas sendiri, sehingga nanti ketika dalam keluarga yang telah dibina memiliki satu permasalahan hidup, ada perselisihan, ada suatu yang harus diselesaikan dengan bijak, maka dialah pasangan hidupmu, suamimu, yang seharusnya menjadi sebuah penengah, yang bisa menjadi sebuah pemutus kebijakan dan pengambilan solusi. Bila kita laki-laki yang sedang memilih wanita atau istri, maka pilihlah istrimu pula yang bisa menjaga hatimu. Bukan hanya dia yang pandai bersolek, bukan hanya yang suaranya dia sangat menyejukkan hati, bukan hanya yang saat itu dia bisa menyenangi hatimu. Ingat, menyenangi hatimu bukan sama dengan menjaga hatimu. Bila dia bisa menjaga hatimu, ada dan tidak ada diri kita laki-laki, suami, maka dia tetap bisa menjaga kepercayaan. Dia bisa menjaga kehormatan. Dia bisa menghargai dan menjaga nama baik suami dan anak-anak juga keluarganya. Ada dan tidak ada dirimu. Dan dengan bangganya dia pun akan mengatakan bila ada laki-laki yang mendekatinya, saya sudah memiliki suami yang saya cintai. Subhanallah tuh. Bila ada wanita yang seperti itu, apalagi sudah seperti itu, enak dilihat, cantik, wah, sudah pilih dia menjadi pasangan. Tentunya tetap wanita yang bisa menjaga kepercayaannya Allah, menjaga sholatnya, menjaga auratnya, juga bisa menjaga hati orang tuamu. Karena wanita, istrimu, itu adalah sebagai penerus yang merawat orang tuamu. Dialah sumber kasih sayang ketika nanti orang tuamu sudah lanjut usia. Begitu banyak peristiwa suami yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, tetapi ketika orang tuanya ingin dirawat oleh sang anak yang laki-laki ini, maka ditolak oleh istrinya karena merasa direpoti. Ingat,
pernikahan itu bukan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Ingat, pernikahan itu bukan untuk kalian saja, bukan antara istri dan suami saja, tetapi pernikahan itu adalah juga menyatukan orang tua kalian, keluarga kalian, dan hati kalian. Maka pilihlah yang bisa menjaga hatimu dan menjaga kepercayaan Tuhanmu. Oke, alhamdulillah. Semoga ini mendapatkan inspirasi dan menjadikan sebuah motivasi dan semangat untuk kita semua. Tetap bersama kami di Cahaya Kolbu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

92 FM, teman terbaik kamu. Dan masih sama aku Ida nih, teman Prodo yang nemenin kamu setelah tadi rangkaian lagu Lely G ya, untuk menemani tadi selesai azan maghrib gitu ya, rangkaian azan maghrib. Dan teman Pro 2, aku mau ngebahas soal kulit nih. Ada gak sih teman Pro 2 yang kayaknya tuh ngerasa kulitnya jadi lebih kusam gitu ya, kayak kurang bercahaya dan lain sebagainya nih. Tapi nih teman Pro 2, kalau kamu mau tahu ya, ternyata udara di ruangan kita yang kita gunakan sehari-hari ya, mungkin di kantor atau di kelas atau dimanapun itu gitu ya, bisa bikin kulit kita jadi lebih kusam. Dan katanya nih, ini disebabkan oleh penggunaan AC yang terus-menerus gitu ya, dan juga kondisi udara nih di dalam ruangan yang mempengaruhi kelembapan kulit kita. Makanya gak heran banget nih kalau banyak orang yang kayaknya ngerasa nih kerja seharian di ruangan ber-AC sering ngerasa kulitnya jadi lebih kering gitu ya, terus juga lebih apa ya, kayak gak seger gitu kulitnya ya. Dan selain itu juga penting banget nih teman Pro 2 untuk kamu menghindari kurangnya minum air putih nih, karena kondisi ini juga bisa membuat kondisi kulit kita nih kayaknya jadi makin gampang kusam. Karena itu penting banget nih buat kita tetap ngejaga hidrasi tubuh kita gitu ya. Dan juga mungkin bisa disiasati dengan memakai pelembab dan sesekali kasih waktu kulit untuk bernafas dari ruangan yang tertutup terus menerus. Jadi kamu bisa nih sesekali kalau lagi bisa keluar ruangan dan menghirup udara segar gitu ya. Jadi jangan lupa gitu ya, karena udah di depan laptop seharian, jangan lupa untuk minum air putih dan istirahat sebentar supaya kulit kamu bisa kembali fresh lagi teman produk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di setiap kamu-kamu nih teman Prodo ya, pasti tuh kayaknya punya pengalaman soal mungkin pelayanan publik yang apa ya, kadang-kadang ada yang mungkin lancar, tapi ada juga yang kayaknya bikin cukup kecewa gitu ya. Nah kalau kamu nih teman Prodo pengen cerita gitu atau nanya soal layanan publik, jangan ragu-ragu nih teman Prodo. Nah kamu bisa sampein ini di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor, karena nantinya nih semua keluhan dan juga pertanyaan dari kamu bakal diterusan ke pihak-pihak terkait nih, supaya ada tanggapan dan jawabannya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang penasaran gitu ya, nanti sama hasilnya akan seperti apa, nah nantinya akan diinformasikan melalui Halo RRI yang siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa WhatsApp nih ke WhatsAppnya di 081-5x4200, di teleponnya 0251-8312-450, atau juga mungkin kamu bisa mendengarkan di FM 102 MHz atau FM 104 MHz untuk daerah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Dan berdua gak kerasa sebentar lagi udah memasuki jam 7 malam nih waktu Indonesia Barat. Itu artinya teman berdua, aku harus pamit nih undur diri nemenin kamu di sore ceria hari ini. Kalau gitu teman berdua, aku mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata selama siaran tadi gitu ya. Dan semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di sore hari ini bermanfaat untuk kamu. Kalau gitu teman berdua, aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman berdua.

atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk malam ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, tim peneliti dari Universitas Indonesia berhasil menemukan spesies bakteri baru yang mampu hidup pada suhu ekstrim mendekati titik didih air. Bakteri thermophilic tersebut diberi nama Thermus javaensis spp.nov dan ditemukan di kawasan Geysir, Cisolok, Jawa Barat. Penelitian dipimpin Guru Besar Ilmu Sistematika dan Prospeksi Mikroorganisme FMIPA UI, Welizar Syamsurizal, bersama sejumlah peneliti dari FMIPA UI dan juga kolaborator internasional dari Riken Jepang serta KRIB Korea Selatan. Mengutip keterangan resmi UI pada Selasa 19 Mei 2026, bakteri tersebut menjadi spesies pertama dari genus Thermus yang ditemukan berasal dari Pulau Jawa. Informasi berikutnya, teman Pro 2, platform streaming Netflix dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan hak distribusi film Gentle Monster, drama terbaru garapan sutradara Marie Kreutzer yang menjadi salah satu sorotan di Festival Film Cannes 2026. Film tersebut menarik perhatian sejak pemutaran perdananya dan mulai disebut-sebut masuk dalam persaingan penghargaan internasional. Mengutip dari Variety, keberhasilan Gentle Monster dari Cannes menjadi keuntungan tersendiri bagi Netflix yang sebelumnya juga memenangkan perebutan hak distribusi film La Bola Negra. Langkah ini memperlihatkan keseriusan Netflix dalam memburu film-film festival yang memiliki potensi besar di musim penghargaan. Film Gentle Monster dibintangi aktris Prancis Lea Seydoux yang tahun ini kembali tampil di Cannes lewat dua film kompetisi sekaligus. Namanya sendiri sudah lekat dengan festival film tersebut sejak penampilannya dalam film peraih Palme d'Or Blue is the Warmest Color di tahun 2013. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: Halo teman bro 2, Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di jaga malam. Belum masuk jaga malam ya. Di hari Minggu malam inilah. Jaga malamnya bakal kita mulai di jam 9 nanti. Dan kalau hari Minggu itu kita punya jaga malam special on Sunday. Kita bakal berromantis-romantisan teman bro 2. Tapi sebelumnya, di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas. Hari ini saya sudah mengundang teman-teman baik saya dari Amerta. Amerta Art House yang mau bikin Kala Festival. Edisi keberapa bu?
1: 2026 edisi kedua.
0: Edisi kedua. Tahun lalu pun udah kesini ya.
2: Udah.
0: Tanggal itu ya. Mm-mm. Nah di sini sudah ada Encung Suryana dan juga Hadi Mas Acun.
2: Yeay.
0: Ini paling jarang ketemu.
2: Pasti si paling jarang kan.
0: Gak di mana-mana ketemu ya. Kemarin gue jadi anak sekolah ketemu.
2: Oh iya. Jadi anak sekolah gue ketemu.
1: Yang waktu jadi apa? Pakai bulan puasa. Ketemu.
0: Bulan puasa jadi pakai apa gue?
1: Pakai apa? Lu yang pakai baju pampir.
0: Oh iya benar.
1: Oh iya benar.
0: Itu ketemu juga. Allah.
2: Oh di Surken ya?
1: Surken.
0: Oh iya. Bagaimana kabarnya nih Amerta Art House nih?
2: Amerta Art House baik-baik saja dan alhamdulillah. Kalau tahun lalu masih berupa ormas kali ya. Sekarang alhamdulillah udah membentuk yayasan.
0: Jadi yang kemarin gue lihat tuh pada nanda tangan itu sudah official sekarang.
2: Alhamdulillah ya.
0: Selamat
2: yayasan ya. Yayasan Amerta Karsaloka.
0: Beuh, mantap sekali. Kenapa sih mesti dibikin yayasan? Gue pengen tahu dong alasannya.
1: Ada orang yang ngasih duit.
2: Iya benar.
0: Supaya apa?
1: Nah, jadi gini, benar ini ada orang yang ngasih duit. Kita nggak tahu dia siapa, tiba-tiba ada orang yang ngasih duit, bleng 5 juta gitu. Akhirnya ngapain ya? Ini duit dari gitu.
0: Ini benar-benar cuma dikasih cuma-cuma.
2: Beneran.
0: Gitu. Pokoknya mensupport kalian lah gitu.
2: Iya, ada WhatsApp-nya kalau mau lihat.
1: Jadi dia tuh penulis ya, almarhum ini.
0: Udah meninggal.
2: Teaterawan dan sastrawan.
0: Oh, di Jogja. Dia melihatlah semangat kalian kali ya.
2: Ya, domisilinya di Bogor.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi
0: dia ada pengen support lah.
1: Pengen support. Bahasa juga ada uang titipan dari almarhum bapak gitu. Kita bingung bapak siapa.
0: Oh, sorry. Jadi dia meninggal, kemudian pihak keluarganya yang
2: keluarganya yang punya inisiatif untuk ini ada uang, kita mau kontribusi untuk kelompok yang bergerak di teater kesenian gitu karena almarhum bapaknya itu memang konsen di situ.
0: Memang di situ ya. Wih, hebat banget dia sampai akhir hayatnya ya. Bahkan udah enggak ada aja masih ngalir tuh ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya kalau lebih dari itu sih yayasannya penting ya, lembaga kelompok dengan legalitas itu sangat penting karena dia bisa kerjasama dengan ya siapapun gitu.
0: Iya. Apa sih jalannya bisa lebih mulus ya?
2: Ya insya Allah.
0: Untuk menjadi pekerjaan yang lebih baik lah begitu ya.
1: Amin.
0: Itulah tujuannya. Mm-hmm. Makanya daripada ini uang nggak kemana-mana, udah aja. Notaris berarti.
2: Notaris.

0: kesenian dan lain-lain.
1: Oke, kalau bicara tentang seni teater, ini kan identik dengan kalian tuh harus seperti punya sanggar, punya apa. Kalau Amerta tuh ada nggak sih kayak gitu-gituannya, semacam home base-nya gitu?
0: Ada. Ada kita.
2: Home base ada.
0: Ada home base.
2: Karena kan jejaring kita berangkat dari teater kampus.
1: Oke. Okay. Oh, awalnya dari situ ya? Oke. Okay.
2: Kemudian kalau dulu kalau misalkan paling kuatnya itu di Kemuning Gading juga kan macam-macam dari teater kampus, independen, yeah, sekolah gitu-gitu, mm-hmm, berkumpul di situ gitu. Mm-hmm. Akhirnya akhirnya kita metainnya di kampus ini, ya udah kita jadi home base gitu, ikut latihan di situ gitu kan. Okay. Kemudian atau enggak kita latihan di perpus gitu, karena menurut kita bicara ruang untuk teater itu ya bisa di mana aja kalau untuk pola-pola latihan kayak gitu-gitu. Yang penting lapangan luas gitu.
1: Itu ya yang paling penting tuh. Apa sih tujuan dan niatnya ya?
2: Betul.
1: Mau dimanapun bisa begitu ya. Tapi udah berapa lama tuh berarti si Amerta ini terbentuk?
0: Dari tahun 2023 November. Kita lupa justru tanggal berapa itu.
1: Iya.
0: Karena kita ngelihatnya bukan dari akta notaris tapi dari pertunjukan pertama kita ya di SICC di Sentul.
1: Pertunjukan pertama tuh apa tuh berarti?
0: Waktu itu kita dapat undangan dari himpunan alumni IPB.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kita bikin drama musikal, lumayan besar juga karena panggungnya besar ya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kita bikin drama musikal tentang hunian baru khusus himpunan alumni IPB.
1: Hunian baru khusus himpunan alumni IPB.
0: Jadi launching.
1: Oke. Okay. Nah, for your info nih teman Bro 2, Amerta ini juga yang pernah ngisi di ulang tahun RRI Bogor.
0: Oh iya, benar.
1: Jujur ya, ini gue bukan karena kita kenal dekat, tapi gue terkesan sama penampilan kalian. Gue nggak nyangka sebegitu bagusnya gitu.
0: Penampilan dia.
1: Gila, keren
0: kalau
1: banget.
0: Saya kan tidak tampil.
1: Keren banget. Ya kan situ yang merancang juga.
0: Oh iya.
1: Terus juga untuk teman-teman yang mungkin bersekolah di Borces, ya, teman-teman Amerta juga ngisi waktu itu ya di acara kita ya.
2: Iya.
1: Di acara kita, di acara RRI Ghost to School juga, mereka ngisi tuh. Itu pun lucu, cuman memang panggungnya kegedean sih ya. Kegedean itu ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa terus kerjasama nanti.
2: Amin.
0: Ditunggu emang.
1: Nah, next ini kan kalian mau bikin lagi
2: festival
1: Kalafest ini ya.
0: Kalafest.
1: Kalafest. Reminder deh, walaupun tahun lalu pernah kesini, siapa tahu ada yang belum tahu nih Kalafestnya naon gitu.
0: Oke, Kala Festival. Festival Kala itu sebetulnya festival, kayak kita sebutnya festival kebudayaan dan teater ya. Jadi okay. Di dalamnya itu ada lomba teater, bertemakan sejarah.
1: Oke.
0: Okay. Tingkat SMA, SMK sederajat se-Jawa Barat.
1: Sejawa Barat. Oh iya benar, tahun lalu itu Sejawa Barat ya.
0: Tahun lalu Sejawa Barat.
1: Oke.
0: Okay. Lalu nanti di hari-harinya itu nanti akan ada festival kaulinan atau permainan tradisional.
1: Permainan tradisional.
0: Ya, jadi untuk merayakan bahwa merayakan kebudayaan kita gitu, kita peringati dengan memperkenalkan permainan-permainan tradisional.
1: Karena permainan tradisional juga salah satu budaya kita ya.
0: Betul. Okay. Tapi untuk sekarang kita lebih concernnya dulu untuk ke penyelenggaraan festival lomba teater sejarah.
1: Oh.
0: Karena itu kan rangkaian sebetulnya. Rangkaiannya masih panjang.
1: Oke.
0: Karena proses teater pun enggak bisa sembarangan dan enggak bisa sebentar. Jadi kita sudah persiapan dari sekarang.
1: Oke. Okay. Gitu. Itu kalau tahun lalu tuh berapa peserta yang ikutan?
0: Finalnya 10.
1: Tapi yang ngirimin?
0: Yang ngirimin itu rahasia dapur ya. Rahasia dapur tapi lebih dari 16 sih.
1: Di atas itu ya.
0: Di atas itu jauh.
1: Kenapa mesti ngangkat tentang sejarah?
0: Kalau itu jadi value-nya itu ada di identitas Bogornya sih sebetulnya.
1: Oke. Okay.
0: Kita ngelihat Bogor itu value-nya yang paling potensial itu bukan di gastronomi atau tapi lebih ke sejarahnya kayak gitu.
1: Iya. Sejarahnya ya.
0: Kesejarahannya karena sangat kaya banget dengan kesejarahannya, akulturasi budayanya. Jadi semangat value itu yang akhirnya kita lihat ini layak nih untuk kita angkat terus sampai nanti city brandingnya terlihat juga gitu.
1: Oke. Berarti secara nggak langsung kalau misalnya kalian ngangkatnya tentang ini tuh orang-orang tuh jadi ngulik ya gitu ya.
2: Betul. Iya. Akhirnya mereka observasi.
1: Oke.
2: Kemudian kayak kemarin nih ada teman-teman dari sekolah mana?

0: dia akhirnya jalan lagi ke Museum Perjuangan.
1: SMA 9.
2: Setelah sekian lama enggak pernah dikunjungi, ya kan?
0: Iya, jalan lagi ke situ gitu kan. Kemudian yang kayak teman-teman dari luar itu kemarin dari Garut.
1: Ranca Ekek Garut
0: gitu. Observasi juga gitu, nyari tahu tentang Kapten Muslihat kayak gitu gitu.
2: Akhirnya mereka jadi bisa mengangkat salah satu ceritanya gitu ya.
0: Betul.
2: Iya ya. Keren. Kalian kok keren gini. Saya
1: ya kan gimana temennya?
2: Kagum saya.
1: Kalau temennya keren kayak Anda ya, kita juga ikutan keren lah.
2: Kenapa jadi saya? Keren ya. Jadi terstimulus para peserta ini akhirnya mencari tahu tentang sejarah Bogor gitu.
0: Iya.
2: Kalau misalnya tahun lalu temanya sama berarti tentang sejarah Bogor juga.
1: Tema besarnya sejarah Bogor, tapi kalau untuk tahun lalu kita itu temanya menukil
0: dari sejarah dari sisi lain.
1: Ya, menukil sejarah dari sisi lain.
2: Sisi lain.
1: Tapi kalau sekarang itu temanya adalah Lakon Sang Wira.
2: Lakon Sang Wira.
1: Iya.
2: Wira itu pemimpin ya.
1: Wira itu pemimpin, influencer.
2: Influencer, pokoknya siapa yang punya pengaruh besar untuk kota Bogor saat itu ya.
1: Iya.
2: Bisa diangkat.
1: Okay. Jadi ada, tapi kita udah membatasi 10 tokoh.
2: Iya. 10 tokoh aja. Ada contekannya enggak siapa aja?
1: Ada. Jadi yang pertama itu Mantri Udam.
0: Gua aja Udam.
2: Baru tahu nih.
0: Cahaya
1: ya. Gua merasa perlu. Jadi ini sebenarnya kerjasama juga. Ini juga harus gua mention bahwa kita kerjasama dengan Tangtu Institute sebagai ahlinya gitu kan.
2: Oke. Okay.
1: Yang ahli dalam sejarahnya. Jadi ada 10 rekomendasi tokoh yang layak untuk diangkat di Lakon Sang Wira ini.
2: Okay.
1: Pertama itu Mantri Udam. Mantri Udam ini sebenarnya ada narasinya, cuman gua juga agak kelupa gitu. Mantri Udam ini salah satu tukang kebun di Kebun Raya yang zaman dulu, yang mana akhirnya menjadi sumber hidup dari Belanda atau Inggris gitu yang jadi tempat bule-bule itu nanya gitu. Sampai akhirnya keterangan-keterangan dari Mantri Udam ini bisa punya pengaruh besar terhadap perkembangan pengetahuan botani di Eropa sana.
2: Gitu.
1: Jadi emang
2: pokoknya ilmu tentang botanical itu dari sosok Mantri Udam.
1: Mantri Udam ini, Pak Udam
2: ini canggih banget ya.
0: Kang kebon.
2: Iya, karena dia praktisinya kan.
1: Ya.
2: Jadi udah pasti dia langsung tahu gitu tanaman ini tuh kuatnya bagaimana, kelemahannya apa.
1: Dia hafal semua nama-nama awamnya, nama lokalnya sama nama latinnya tuh dia tahu semua gitu.
2: Gila.
1: Cuman lihat daunnya gitu. Oh, emang daun iya ya.
2: Gua mau tahu.
1: Gitu.
2: Mantri Udam satu.
1: Terus ada Prabu Surawisesa, ini anaknya Prabu Siliwangi.
2: Prabu Siliwangi.
1: Sri Baduga. Lalu ada Raden Saleh.
2: Terus yang tinggal di Bogor ya.
1: Iya. Ada lagi. Ada Kapten Harun Kabir. Terus ada Mia Han Khan. Ini prajurit juga, prajurit asal India yang waktu itu bergabung dengan Inggris melawan Indonesia, tapi pas di Bogor dia tentara-tentara Indonesia tuh berteriak gitu, "Allahu Akbar," gitu kan. Nah, si Miahannya kaget. "Loh, kok ini Allahu Akbar?" Dia izin sama komandannya yang di Inggris gitu kan. "Saya mau membela Indonesia aja karena sama agamanya," kata gitu.
2: Dia takut dosa.
1: Jadi akhirnya udah diizinin, udah akhirnya ada sekarang makamnya ada di cukup terkenal kok di Empang ini.
2: Iya.
1: Terus ada Kapten Muslihat,
2: Kapten Tan.
1: Terus ada FX Silaban.
2: Arsitektur
1: Marjuki
2: Mahadi kita ya.
1: Marjuki Mahadi. Sama satu lagi itu Yu Hong Keng.
2: Mbak Sipit.
1: Mungkin bisa tahu ceritanya yang seperti apa.
0: Lu aja lah sekalian.
1: Mbak Sipit itu legend di... Nah, ini sebenarnya agak sengaja juga kita ambil karena ini kan tokoh kuliner sebetulnya di Bogor.
2: Betul.
1: Masuk ke tokoh kuliner. Nah, jadi
2: dan tokoh pluralisme ya.
1: Nah, jadi kita juga pengen ngasih tahu bahwa seni pertunjukan itu bisa mengangkat sektor apapun.
2: Tadi
1: yang botani dan ini kuliner juga bisa terangkat dari seni pertunjukan kayak gitu.
2: Intinya nanti peserta tuh punya banyak pilihan ya.
0: Betul.
2: Tinggal mau mana yang di-riset dan mau mana yang ditampilkan gitu ya.
1: Iya.
2: Keren. Itu dia Tom Pro 2. Nah, gimana kalau kamu Tom Pro 2, menurut kamu ada yang mau ditanya-tanyakankah sama Mang Cung atau juga Kang Acun? Bisa langsung WhatsApp di 0811-111-5222. Nanti kita bakal ngobrol lagi.
1: Boleh.
2: Tentang tanggalnya, bagaimana cara daftarnya ya. Terus tadi Kang Acu sempat request lagunya Sal Priadi yang ada titik-titik di ujung doang. Kenapa dengan lagu itu?
1: Lagi mellow aja denger lagu itu.
2: Oh iya. Kalau udah punya seorang udah pergi teh ya.
1: Iya, ya gitu.
2: Karena apa? Terusin dong.
1: Karena apa? Oh enggak, selain orang yang memang sudah tiada gitu. Sekarang itu lagi getol-getolnya untuk doa dengan nama yang di titik-titik itu.
2: Nah, itu dia nomor 2. Yuk, kita dengerin sama-sama deh. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Kita tungguin juga WhatsApp dari kamu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi nih ya di obrolan komunitas edisi hari ini, masih dengan teman-teman dari Amerta Art House. Ada Kang Acun dan juga Mang Cung.
1: Yo.
0: Yo. Tadi udah jelasin seputar Kalafest ya kan, dimana kali ini masih sama mengangkat sejarah tentang Bogor, tapi sekarang tuh ada 10 tokoh Bogor lah ya.
2: Betul.
0: Yang bisa teman-teman jadikan sebagai inspirasi cerita teman-teman nanti kalau misalnya mau ikutan jadi pesertanya teman Pro 2. Tapi gue pengen tahu tanggal berapa sih acaranya itu?
3: Acara finalnya. Acara finalnya itu sebenarnya masih lama di September ya.
0: September ya.
3: Tanggal 25 dan 26 September.
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Tapi pendaftaran dibuka dari
3: Pendaftarannya dibuka dari 12 Mei kemarin sampai nanti tanggal 2 Juni.
0: Udah ada yang daftar?
3: Sudah. Dan sudah dan cukup banyak. Tapi banyaknya justru dari luar
0: Bogor. Dari luar Bogor. Ya. Yang di Bogor masih menggali-gali dulu kali ini.
3: Masih
0: nyari-nyari tahu ya.
3: Iya.
0: Itu dia nih teman Pro 2. Tapi memang kan kalau bicara tentang seni teater dan seni yang lain gitu ya. Ini kan enggak lepas dari ekosistem yang ada di kota Bogor gitu. Kalau menurut Mang Cung gimana sih? Udah okay belum sih ekosistem kita ini?
2: Sebetulnya kalau misalkan bicara ekosistem udah okay banget gitu. Karena mungkin ini gue tahun kedua dengar-dengar soal apa FLS itu ya, lomba-lomba FLS di tingkat sekolah kan, itu kan ada mulai dari tingkat SD sampai SMA gitu kan. Dan ternyata tiap sekolah itu banyak banget. Bahkan di apa adalah sastra SMA 5 itu tuh udah berapa tahun?
3: Udah 20 tahunan.
0: Lu percaya gak? Dulu tuh band gua pernah main tuh
2: main di situ.
0: Itu berarti tahun berapaan gua? 2012 2011-an tuh.
3: Iya.
0: Berarti kan dari tahun itu, dan itu pun bukan edisi pertama lagi.
3: Bukan.
0: Kalau enggak salah tuh udah berkali-kali gitu mereka tuh.
3: Kalau enggak salah 20 tahunan lebih deh.
0: Iya kan?
2: Iya. Itu yang pertama. Terus Tridharma ya?
3: Yeah.
2: Itu tiap tahun mereka bikin lomba antar kelas gitu buat penilaian.
0: Antar kelas bahkan?
2: Antar kelas.
0: Berarti mau enggak mau setiap kelas tuh mesti punya kan?
2: Punya. Yeah.
0: Keren banget. Oke.
2: Gitu. Itu maksud gua berarti kan istilahnya ini harus masih bisa diseriusin dan mau dibawa kemana.
0: Benar-benar.
2: Dan kita 4 bulan itu di 2002 berapa sih 2025 itu kita pernah 2024 ya?
3: Yang kemarin.
2: Kita bikin 4 bulan pementasan. Itu tuh
3: ya, 2024.
2: Kita sama sekali bikin konsepnya itu ya random lah gitu. Kita berharap yang nonton ini natural gitu, tanpa harus diundang apa kayak gimana. Setelah dihitung-hitung dan ternyata mereka juga ternyata di Bogor ada teater ya. Jadi hati sih ya.
0: Sedangkan lu tuh gitu, berdua udah lumayan lama. Terus seolah-olah baru ada gitu
2: ya. Dan mereka ya tertarik gitu, seru gitu. Cuman kan akhirnya balik.
0: Itu orang Bogor sendiri yang ngomong.
2: Orang Bogor sendiri gitu. Dan mereka tertarik gitu. Ternyata ada sejarah begini gitu. Meskipun ya ada beberapa orang yang memang mereka melihat pertunjukan itu mereka punya pandangan lain gitu kan. Akhirnya kita bicara soal garis besar aja. Secara garis besarnya intinya pertunjukan ini hanya bicara sebagian besar ini aja gitu, enggak yang detail banget kayak gitu-gitu. Nah, dari situ kan sebetulnya udah kelihatan banget bahwa bicara soal ekosistem di Kota Bogor sendiri memang gila gitu bicara soal teater gitu. Cuman tinggal bagaimana nih kita mempertahankan dan mensiasati bentuk-bentuk pertunjukannya atau apa kayak gimana gitu kan. Nah, balik lagi kita tuh butuh tempat. Sementara udah setahun belakangan ini, setahun lebih mungkin ya, itu udah gak nemu gitu. Akhirnya kita manfaatin tempat-tempat yang bisa kita bisa diakalan juga.
0: Akhirnya mau gak mau ya. Karena kita belum punya gedung yang yang apa representatif untuk pertunjukan teater setelah Kemuning Gading dulu-dulu mah ya. Nggak jadi dibangun tuh Kemuning Gading.
2: Katanya sih enggak.
3: Bang Deli kan bukannya tahu informasi.
0: Bukan tahu. Saya hadir waktu itu.
3: Oh, hadir. Ya. Oh, sama saya juga ya.
0: Ada keretakan.
3: Ada keretakan. Yang lagi masih dilihat dulu.
0: Iya, dikaji ulang katanya.
3: Dikaji ulang.
0: Tapi kan kalau menurut gue sih ini justru membuktikan ya bahwa para pelaku seni, ya teater khususnya, nggak ada tempat yang seperti itu pun tetap bisa jalan.
2: Tetap bisa jalan. 2023 itu, oh gue tadinya bangga itu ketika ada orang dari Depok deh. Kan itu kan acara teater itu seminggu yang 16 peserta tuh. 16 peserta seminggu, dia tuh Jawa Barat juga. Jadi ada beberapa teman-teman yang dari luar kota Bogor itu, wah Bogor mah enak ya, masih punya gedung pertunjukan gitu. Pelatih-pelatih teaternya gitu kan. Mereka juga pada main teater kan. Kapan-kapan boleh deh kita perform di sini. Wah dengan senang hati kan ya. Kita mah ngerasa gitu.
0: Ada kolaborasi yang tercipta nih gitu ya.
2: Wah ayo Kang, kapan gitu kan. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol deh. Giliran dia mau kesini invansi gitu ya. Kitanya bingung, Kang, aduh sekarang mah gimana ya.
0: Emang? Ada satu tempat udah jadi samsat gitu. Main Kang, konsepnya mobil-mobil aja gitu.
3: Kemarin ada, kemarin ya monolog dari Bang Join ya, kemarin. Itu dia monolog roadshow, pementasan monolog roadshow tiga kota dari Kudus ke Solo lalu ke Bogor.
0: Oh, ada tuh ya?
3: Ada. Ada. Itu bicara menceritakan tentang Tan Malaka. Nah, itu pas di Bogor kita welcome. Tapi kita juga mikir, aduh di mana nih ya? Sampai akhirnya ujung-ujungnya di kampus.
0: Di kampus ya?
3: Di kampus, di ruang kelas.
0: Ya Allah, kenapa nggak di sini sih?
3: Di mana?
0: Di sini deh, RRI.
2: Oh iya, di sini nih.
0: Lu teh?
2: Lihat gak ke situ?
3: Iya.
0: Lihat gue, dia pernah juga.
2: Aduh.
0: Nanti mah kalau bingung, kalau butuh tempat-tempat yang ini mah di sini aja tuh.
2: Iya.
0: Oke, siap. tapi gini, kemarin gue sempat lihat postingan lu Cung.
2: Iya.
0: Lu bawa-bawa piala, ada si Kiki di ijo-ijoin lu. Itu jadi tentara mainan ya. Iya sih, konsepnya apa sih itu ijo?
2: Bukan tentara mainan, jadi
3: army man.
0: Kayak army man gue ngeliatnya. Itu lagi ngapain coba gue pengen.
2: Jadi kemarin itu gue ikutan festival humanoid Indonesia yang diadain di apa di Taman Fatahila di Kota Tua.
0: Kota Tua.
2: Pencetusnya Mas Septian Dwi Cahyo,
0: sang maestro kita
2: sang
0: ya.
2: Sang maestro kita.
0: Oke.
2: Kemudian alhamdulillah di Bogor itu ada dua perwakilan yang diajak buat main di sana.
0: Oke.
2: Gitu kan. Ayo bikin patung gitu kan. Nah, bikin patung. Mereka ini kan ini
0: patung itu tuh patung ya.
2: Jadi manusia patung. Kalau di sana kan memang ada ya komunitas manusia patung gitu.
0: Betul,
2: kan.
0: Betul,
2: karena
0: betul.
2: Memang jadi apa? Jadi mata pencaharian sebagian besar komunitas. Nah, si Mas Septian ini akhirnya secara apa? Dia nguji tahun sih bikin sesuatu dengan temanya gitu kan. Kalau tahun lalu temanya itu kan keindahan bahari.
0: Oke.
2: Itu lucu-lucu ya. Ada penyelam gitu.
3: Iya, mantap, lucu-lucu.
0: Ada yang jadi dugong enggak? Ada. Lu kalau dugong cari dugong gua aja sama Satria. Duduk doang kerjaannya gitu.
3: Enggak usah di emok.
0: Emok dong, emok. Ini apa? Dugong.
3: Enggak usah di make up.
0: Oke, lanjut.
2: Tahun lalu itu perwakilan cuma hakiki aja. Alhamdulillah naik podium dapat juara harapan satu.
0: Waktu itu tahun lalu.
2: Terus diundang lagi sekarang jadi nambah dua orang nih. Yang sekarang temanya futuristik sama klasik gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Yang satu bicara soal manusia topeng gitu kan, yang banyak mukanya gitu kan.
0: I see, pantesan. Gue liat ada muka di sini nempel-nempel gitu.
2: Kata itu baroga banget dah. Bukan loba sih. Bukan loba. Ada jadi rampok, jelas. Ada bager bisa. Gitu. Padahal kepribadiannya cuma satu. Gitu.
0: Oke.
2: Nah yang satu lagi dia jadi Mbok Jamu yang meluk Monas.
0: Apa tuh filosofinya?
2: Kalau si Kiki sih ngangkat dia kan klasik, dia mempertahankan Mbok Jamu itu yang memang karena dia temanya Jakarta tuh klasik itu aku lupa ininya. Dia filosofi yang diangkat itu memeluk Monas tuh ya, Monas tuh Jakarta itu udah enggak kayak dulu gitu.
0: No.
2: Yang masih banyak sawah, kemudian banyak rempah-rempah yang memang bisa dihasilkan untuk bahan-bahan jamu gitu.
0: Udah enggak ada sama sekali ya.
2: Kayak sekarang udah tinggal ada sih, masih ada tanah yang bisa jadi sawah mah, cuman berapa petak
0: meureun. Iya gitu. betul.
2: Kayak gitu akhirnya diangkat itu, alhamdulillah yang si Kiki masuk lima besar, dia juara harapan 2.
0: Oke.
2: Kemudian kalau yang si Kiki ada peningkatan nih, si Hakiki ini ada peningkatan dari juara harapan 1 naik ke juara 3. Karena memang itu kan se-Indonesia ya.
0: Iya.
2: Emang jago-jago sih itu mah.
0: Konsepnya gila-gila ya.
2: Gila-gila konsepnya gitu.
3: Oh, tahun lalu internasional.
0: Malah.
2: ASEAN.
0: ASEAN. ASEAN lah ya. ASEAN. Jadi ada peserta dari luar Indonesia juga.
3: Ada.
0: Wow.
2: Karena kan Mas Septian punya apa, punya
3: relasi.
2: Punya relasi dan bikin-bikin sekolah itu kan di luar negeri itu kan ada beberapa sekolah di pantomim gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu gua kagetnya. Buset, yang orang mah serius keren-keren gitu. Ya aing dipukul orang dia di ngapain, gua bingung gitu kan. Jadi tukang sulap atau udahlah gitu.
0: Tapi alhamdulillah menghasilkan.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan prestasi di sana ya.
2: Sama-sama.
0: Keren. Oke, kalau kita balik lagi ke Kalafest, gimana cara daftarnya sih?
3: Kalau daftarnya gampang. Sekarang itu sebenarnya udah ada, tinggal baca juklak juknisnya aja.
0: Okay.
3: Di linknya ada di Instagramnya kala.festival.
0: Oke.
3: Okay. Instagramnya kala.festival atau bisa menghubungi langsung narah hubung yang ada gitu nomornya. Nanti kita langsung kasih linknya untuk baca-baca dulu. Di dalam link, di dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis itu nanti akan ada link ke formulirnya.
0: Oke.
3: Gitu. Itu mudah banget kok sebetulnya.
0: Tinggal dicek di situ aja.
3: Dan nggak langsung ditentukan. Oh, saya mau daftar, tapi saya mau ngangkat tentang si ini, enggak.
0: Oh.
3: Itu yang penting daftar dulu aja, daftar namanya dulu. Ada,
0: ya, ya.
3: Asal sekolahnya ada, gitu kan. Nanti kan proses itu kan nanti ada prosesnya ya,
0: ya.
3: Untuk teman-teman itu berpikir membuat apa nih, mempertunjukkan apa kayak gitu.
0: Itu dia nomor 2 ya. Eh sudah kalau begitu, nanti kita bakal bacain WhatsApp dari kamu. Lumayan nih ada beberapa yang nanya ya. Nanti kita bakal bacain teman Pro 2 WhatsApp dari kamu. Jadi sabar untuk yang udah kirimin WhatsApp ya. Don't go anywhere.

0: Tadi kita udah bahas tentang Festival Kala dan juga kegiatan teman-teman dari Amarta Art House 92 ya. Dan juga tadi sudah cerita tentang ekosistem, tentang prestasi yang dapetin sama teman-teman juga kemarin di Festival Humanoid ya, yang di Kota Tua. Jadi salah naikin ini gua. Si Acun pindah sih duduknya.
1: Sorry. Dingin di situ. Semprot AC.
0: Oke. Okay. Nah, kita mulai bacain WhatsApp dari kamu teman Pro 2, ada Raka di Bogor Selatan. Raka bilang ini lumayan panjang nih, dia bilang kayaknya dia tahu tentang Festival Kala. Hmm. Dia bilang ini, menurut aku keren banget sih adanya Festival Kala ini, apalagi fokusnya ke pelajar. Karena teater tuh menurutku bukan cuma soal tampil di panggung, tapi juga cara kita memahami cerita bahkan sejarah. Dari yang aku baca-baca, oh dia baca, festival ini juga ngajak peserta mengangkat kisah sejarah ke dalam pertunjukan. Jadi ada nilai edukasinya juga, nggak sekedar lomba katanya. Terus dia mau nanya, menurut teman-teman Amarta Art House, cerita apa yang paling menarik untuk diangkat jadi naskah teater pelajar?
1: Ya, terima kasih Raka. Ya, sebetulnya sedikit menambahkan ya. Ya, testimoni yang tadi itu terima kasih banget. Jadi memang sebetulnya kita bicara bukan soal pertunjukan aja, tapi juga proses pencarian dari bagaimana membuat cerita pertunjukannya itu sendiri.
0: Ya. Yeah.
1: Itu nanti juga kita apresiasi. Jadi kita ada kategori khusus tentang pendokumentasian.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti ada kategori khusus tentang pendokumentasian dan itu dipilih nanti juaranya. Jadi ketika teman-teman sekolah pada nyari-nyari bahan, nyari-nyari observasi lah gitu, riset, itu didokumentasikan, dibikin video gitu ya. Terus nanti dibikin reels yang kreatif-kreatif.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita lihat yang paling bagus, paling kreatif itu siapa, kita menangin kayak gitu.
0: Oh.
1: Itu jadi itu untuk menstimulir teman-teman untuk mengobservasi lebih asik kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Gue sedikit tambahin deh kak. Jadi kalau misalkan tadi cerita yang paling asik itu yang mana gitu kan? Ini dari pengalaman tahun kemarin ada salah satu kelompok teater yang membawakan gue lupa ceritanya tentang apa. Jadi dia itu seolah-olah hidup di dua dimensi.
0: Oke. Okay.
2: Dimensi zaman modern sampai dia masuk seolah-olah jadi dimensi zaman dulu. Itu keren banget itu.
0: Transisinya dapat tuh ya.
2: Transisinya dapat. Jadi sebetulnya cerita apa itu yang menarik kalau misalkan nanyain rekomendasi, kalau bicara teater itu nanti akhirnya seberapa kuat kamu bicara sudut pandang karakter tersebut dan betul, memainkannya. Itu sih kak gitu.
0: Dan misalkan, kemasannya. Ya?
2: Dan kemasannya. Meskipun sekarang mau ngomongin sosok yang memang menurut kita biasa aja gitu, tapi kalau misalkan ngemasnya itu keren dan observasinya cukup dalam kayak gitu-gitu, banyak apa ngasih fun fact ke orang lain gitu kan. Yeah. Nah itu menarik itu kayak gitu-gitu tuh.
0: Jadi nah, dikemas demikian rupa ya,
1: biar menarik. Ya, jadi memang sebetulnya pada dasarnya tokoh-tokoh yang sudah kita tentukan itu menurut kami itu bisa sangat menarik untuk diangkat.
0: Ya.
1: Kebetulan kan memang nama-nama tokoh di sini cowok semua ya. Tapi sebetulnya kita itu di tema lakon Sang Wira ini tidak melulu nama-nama ini menjadi tokoh utamanya. Tapi boleh mengangkat tokoh-tokoh sekitarnya.
0: Oh, misal, boleh juga ya.
1: Kapten Muslihat yang mau diangkat istrinya gitu. Bagaimana kontribusi istrinya Kapten Muslihat selama peperangan.
0: Yeah, yeah,
1: lalu misalkan apa peran dari istri atau ratu Pajajaran masa Prabu Surawisesa kayak gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Nah, jadi semuanya sebetulnya menarik dan ini sudah kita atur karena kita juga sambil mempromosikan buku sejarah Bogor yang baru.
0: Oh, ada.
1: Ya, jadi Bogor buku sejarah Kota Bogor itu ya waktu itu ditulis sama kerjasama Dinas Perpustakaan dengan Tangtu Institute. Itu udah jadi, sudah bisa diakses secara umum dan salah satunya ada e-booknya. Itu di linknya ada di Juklat Newsisnya Festival Kala.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu, jadi sekalian promosi juga.
0: Siap kalau begitu. Ada juga Nabila di Tanah Sareal. Nabila nanya, Seberapa penting sih peran komunitas seni seperti kalian ini dalam membentuk kualitas teater pelajar?
2: Wow, kalau bicara soal seberapa penting, penting banget sih sebetulnya. Justru kalau misalkan gini loh, Nabila, kalau dulu saya belajar itu jadi nyari. yeah. nyari kelompok-kelompok kayak ada di mana gitu. Mau main musik, nyari di mana sih tongkrongannya gitu.
0: Yeah.
2: Sama belajar teater juga nyari di mana gitu kan tongkrongannya gitu. Nah, ini yang terjadi sama saya itu adalah hal yang menarik. Saya itu dulu pengen belajar pantomim, datang ke Kemuning Gading nonton pertunjukan, dijeblosin lah main teater gitu. Ah, main teater ya begini. Udah gitu karena gue gak sekolah kan ya. Nah, gue ikut ikutan tuh. Ada anak-anak teater karung diklat, gue nyusul gitu, ikut-ikutan diklat. Jadi kalau misalkan seberapa penting dan penting, ya itu penting sih. Karena kita belajar itu bukan soal bicara guru sih ya, minimal ada beberapa ilmu-ilmu yang memang kita gak tahu. Atau misalkan kita baca buku, menurut kita sudut pandang untuk bicara apa belajar peran itu seperti ini. Tapi ketika ada mentor atau ada teman yang bisa ngasih tahu dan ngajarin, nah itu lebih asik lagi. Jadi kalau misalkan bicara soal penting, wah itu penting banget.
1: Penting banget. Jadi kalau buat Nabila dan teman-teman yang punya pertanyaan sama, jawabannya adalah penting banget. Saking pentingnya, KDM sendiri kan udah punya statement ya. Jadi setiap sekolah itu harus belajar teater, harus tahu seni, harus tahu kesenian, kayak gitu kan ya. Selain itu sebetulnya kenapa juga ini sebagai salah satu tujuan dibuatnya Festival Teater Kala ya. Jadi kita ini mencoba untuk mendorong teman-teman sekolah untuk berprestasi. Karena prestasinya ini nanti dibuktikan dengan sertifikat, piagam, dan lain-lain, itu bisa mempermudah menuju jenjang pendidikan berikutnya ke perguruan tinggi dan segala macamnya, kayak gitu.
0: Begitu ya. Lanjut, nih satu lagi nih dari Fajar. Fajar di Cibinong. Di era digital sekarang, apakah teater masih relevan buat generasi muda, katanya?
2: Sangat.
0: Justru lagi mantep-mantep ya sekarang ya.
1: Iya benar.
0: Iya.
2: Karena ya, bicara subteater itu kan banyak ya. Mau drama musikal, terus apa monolog gitu kan, terus apa kolosal.
1: Iya.
2: Itu banyak banget gitu. Justru kalau misalkan bicara digital, justru lebih mudah. Mau nonton atau memang informasi gitu kan, mau belajar, itu udah ada semua di situ.
1: Iya, digitalisasi teater itu sebenarnya memang agak ambigu ya, agak aneh gitu. Digitalisasi teater, tapi ya kita juga nggak mau akhirnya terjebak sama ruang panggung gitu ya. Kita juga harus bisa beradaptasi lah dengan digitalisasi.
0: Betul.
1: Lalu selain itu juga digital ini juga bisa membantu promosi dengan sangat masif gitu. Makanya kita juga sampai akhirnya banyak kok, kalau gue nanya anak-anak sekolah gitu, anak-anak muda gitu, tau teater dari mana? Dari YouTube bang. Dari Instagram bang, dari TikTok bang. Emang apa? Emang isinya apa? Ada orang mau baca puisi, bermonolog. Ya saya pikir ini itu teater lah gitu. Terus juga teater itu jadi sebenarnya teater itu bisa jadi dikonsumsi di digital atau bahkan jadi opsi tontonan alternatif yang oke.
0: Betul.
1: Di tengah digital pusing aing scroll IG wae gitu. Aku pengen nonton teater, itu jadi alternatif yang oke banget.
0: Iya. Jadi masih sangat relevan. Justru sekarang jadi banyak pengetahuan yang kita dapatkan ya tentang dunia teater dan dunia digital begitu ya. Oke lah kalau begitu. Terakhir apa yang mau kira-kira disampaikan nih ke teman Pro 2? Satu-satu deh, singkat aja.
2: Tetap berkarya teman-teman.
0: Tetap berkarya ya. Apapun ya karyanya.
2: Apapun karyanya. Kalau dari saya, daripada gabut-gabut yang lain-lain, ya berkarya aja deh.
0: Benar sih.
2: Entah cuma nyusun-nyusun sendal di rumah gitu kan.
0: Berkarya ya.
2: Iya, itu bagian dari sebuah karya menurut saya.
0: Betul. Kang Ajun, apa kira-kira mau disampaikan nih Kang Ajun?
1: Ayo, sekolah-sekolah di Bogor, di kota Bogor maupun di Kabupaten Bogor, segera mendaftar Festival Teater Kala. Karena ini sudah banyak banget yang dari luar Bogor.
2: Ayo nonton teater.
1: Ayo nonton teater.
0: Iya. Jadi jangan lupa untuk kamu yang mau ikutan Festival Teater Kala ya, sekolahnya, bisa langsung klik link yang ada di Instagramnya kala.festival. Nah, di situ muncul semua tuh. Termasuk tadi ada sempat disinggung e-book tentang sejarah Bogor, di situ juga ada ya.
1: Ada.
0: Nah, begitu teman Pro 2 ya. Nanti sih untuk finalnya bulan September nantilah kita bakal infoin lagi Tuan Pro 2.
1: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan sama teman-teman Amerta ini bisa menginspirasi anak-anak muda.
1: Amin.
0: Untuk lebih mendalami lagi seni teater ya.
1: Amin.
0: Supaya
1: amin,
0: kedepannya itu bisa membantu masa depan teman-teman.
2: Mm-mm.
0: Sedap kalau begitu. Thank you Kang Acun dan juga Kang Mang Jung.
1: Thank you Bang Deli.
0: Sehat-sehat selalu. Salam buat teman-teman yang lain ya. Oke lah kalau gitu Tuan Pro 2, sampai di sini dulu untuk obrolan komunitas edisi hari ini. Jangan kemana-mana, saya bakal balik lagi untuk nemenin kamu di Jaga Malam Special on Sunday.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Deli Tambunan udah balik lagi di kali ini kita masuk di Jaga Malam Special on Sunday ya. Dan seperti yang saya janjikan teman Pro 2, kalau misalnya di Jaga Malam edisi hari Minggu ini, kenapa spesial? Karena kita bakal berromantis-romantisan sampai dengan jam 11 nanti. Karena ada banyak banget nih lagu-lagu yang bisa relate dengan apa yang sedang kamu rasakan teman Pro 2. Apalagi nih cuacanya hujan seperti ini ya. Hujannya tuh dari tadi gak berhenti-berhenti. Jadi mudah-mudahan kehadiran saya dengan topik pembahasan yang bakal kita share sama-sama dan juga lagu-lagu yang saya putarkan bisa bikin malam kamu lebih cozy lagi. Jadi lebih nikmat gitu. Ya sudah kalau begitu. Ada topik yang bakal kita bahas sama-sama teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Kira-kira topiknya apa? Sabar ya, nanti bakal saya buka topiknya. Dan kamu juga nanti boleh bergabung karena saya bakal kasih kamu pertanyaan tentang topik yang kita bahas teman berdua. Tapi yang jelas untuk membuka perjumpaan kita di Jaga Malam Special on Sunday ini, sebentar lagi saya mau puterin lagunya Armada dengan Asal Kau Bahagia teman berdua.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari Feby Putri dengan Halu, spesial untuk kamu Tom Pro 2. Jadi tetap di Jaga Malam bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

Oke, itu nomor 2, kita mulai bahas yuk tentang topik kita malam hari ini. Saya tuh tertarik nih ngomongin tentang ini, nomor 2. Public versus private relationships ya. Perlu dipamerin atau dijaga sih hubungan asmara kita? Nah, di era media sosial seperti sekarang, hubungan asmara bukan cuma soal dua orang ya. Kadang ikut ditonton juga sama banyak orang nih. Ada pasangan yang sering update foto bareng, bikin konten romantis, sampai saling mention di setiap momennya. Nah, cuman di sisi lain, teman pro 2, ada juga nih yang memilih menyimpan hubungannya rapat-rapat, jauh dari sorotan publik ya, sehingga jauh dari gosip dan julit-julitan orang. Nah, terus pertanyaannya, mana sih yang lebih sehat, hubungan yang dipublikasikan atau yang dijaga secara private? Kita mulai bahas nih. Teman pro 2 ya. Banyak anak muda yang mengekspresikan hubungan mereka di media sosial sebagai bentuk kebahagiaan. Dari mulai mengupload foto bersama, merayakan anniversary secara online, atau sekedar nunjukin momen kebersamaan bisa menjadi cara berbagi rasa memang. Tapi di sisi lain ada juga nih kecenderungan mencari validasi dari orang lain. Like, komentar, respons dari followers itu bisa mempengaruhi bagaimana seseorang menilai hubungannya sendiri. Nah, ketika respons positif tinggi, hubungan serasa diakui. Tapi ketika sepi respons, bisa muncul nih rasa kurang puas atau bahkan insecure. Artinya, teman pro 2, penting memang untuk membedakan antara berbagi kebahagiaan dan bergantung pada validasi publik.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita bahas lagi yuk teman-teman berdua tentang topik kita hari ini ya, yaitu public versus private relationship. Perlu dipamerin atau dijaga sih hubungan asmara kamu? Nah, sebagian pasangan memang memilih untuk tidak terlalu terbuka di media sosial ya. Mereka lebih nyaman menjalani hubungan tanpa perlu diketahui banyak orang. Alasan utamanya itu beragam banget. Ada yang pengen jaga privasi, ada yang menghindari komentar negatif, atau fokus sama kualitas hubungan tanpa distraksi dari luar. Tapi ini teman-teman berdua, dalam beberapa kasus ya, sikap terlalu tertutup juga ini bisa menimbulkan pertanyaan. Apakah benar menjaga atau justru menyembunyikan? Terutama kalau misalnya salah satu pihak merasa tidak diakui. Nah, disinilah pentingnya komunikasi nih, supaya kedua pihak punya pemahaman yang sama tentang batasan privasi dalam hubungan. Gitu teman-teman berdua.

0: dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Kita bahas lagi nomor 2 ya. Di mana media sosial ini bisa mempengaruhi terhadap kualitas hubungan. Jadi media sosial itu bisa memperkuat hubungan, tapi juga bisa menjadi sumber masalah nih, hati-hati banget ya. Perbandingan dengan pasangan lain, komentar dari orang luar, sampai potensi konflik karena postingan tertentu, ini sering nih menjadi pemicu pertengkaran. Nah, anak muda yang terlalu fokus pada citra hubungan di media sosial, ini bisa kehilangan esensi hubungan itu sendiri. Jadi hubungan lebih sibuk terlihat bahagia dalam tanda kutip ya, daripada benar-benar bahagia. Karena pada realitanya, hubungan yang kuat itu gak selalu terlihat di media sosial. Justru nih, banyak hubungan yang sehat berjalan tanpa perlu banyak exposure. Tuh, belajar dari situ teman Pro 2 ya.

segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

Golden Hour from Jake, teman pro 2, ngantri kita ke jam 10 ya. Memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu di Jaga Malam Special on Sunday ini. Sebelum kita bahas lagi nih tentang topik kita malam hari ini, saya pengen kasih pertanyaan ke kamu biar kamu bisa ikutan berinteraksi di sini ya. Kalau menurut kamu nih dalam hubungan asmara anak muda sekarang itu lebih penting mana? Dipublikasikan biar diakui atau tetap dijaga private biar lebih tenang dan juga minim drama? Yuk bisa di-share jawaban kamu lewat WhatsApp ya Pro 2 FM di 0811-111-5222. Teman Pro 2, saya tunggu jawabannya ya. Nah, sambil nunggu jawaban dari kamu, nanti juga kita bakal bahas lagi nih beberapa poin tentang topiknya. Dan nanti juga di jam 10 ini saya mau puterin lagunya Adele dengan Easy on Me, teman Pro 2.

Lagunya bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Maudy Ayunda dengan Bayangkan Rasakan. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman ngobrol dua, gak semua orang itu punya kebutuhan yang sama ya. Ada yang merasa dicintai ketika dipublikasikan atau dipamerkan. Ada juga yang merasa nyaman ketika hubungan dijaga secara private. Masalah muncul ketika dua orang dalam hubungan punya ekspektasi yang berbeda nih. Satunya itu pengen diposting di media sosial, satunya lagi enggak. Nah kalau misalnya ini gak dikomunikasikan dengan baik, ini bisa memicu konflik kecil nih yang lama-lama membesar. Dan hubungan yang sehat itu bukan soal public atau private ya, tapi soal kesepakatan teman pro 2. Jadi selama kamu dan pasangan kamu merasa nyaman dan juga dihargai, keduanya itu bisa berjalan seimbang.

Nomor 2, public atau private sebenarnya bukan pilihan hitam putih ya. Banyak nih pasangan yang berada di tengah-tengah. Mereka tetap berbagi momen tertentu, tapi juga enggak mengekspos seluruh hubungan. Nah, keseimbangan ini tuh penting supaya hubungan tetap terasa personal, tapi juga menimbulkan rasa tidak diakui. Yang terpenting itu adalah niat di baliknya ya. Apakah untuk kebahagiaan bersama atau sekedar memenuhi ekspektasi sosial. Karena pada akhirnya nih, hubungan yang sehat gak diukur dari seberapa sering diposting, tapi seberapa kuat koneksi di balik layar. Nah, kalau menurut kamu teman berdua, dalam hubungan asmara anak muda sekarang lebih penting mana nih? Dipublikasikan biar diakui atau dijaga private biar lebih tenang dan juga minim drama. Langsung di-share di 0811 111 5222.

Kita bacain WhatsApp dari kamu, teman Pro 2 ya. Ada Nisa di Dramaga. Nisa bilang nih, aku lebih suka private sih Del, karena hubungan jadi lebih tenang dan gak banyak campur tangan orang lain. Benar ya. Ada untungnya juga tuh, ada hal positifnya juga kalau misalnya kamu lebih suka hubungan yang di apa, di private lah ya, tidak terlalu diumbar begitu. Beda lagi sama Dika nih. Kalau Dika di Bogor Selatan bilangnya, menurut gue publik boleh tapi secukupnya aja, karena gak semua yang terjadi antara gue dan pasangan gue harus dipamerin, katanya. Iya juga ya. Oke, terus ada juga Rangga di Cibinong. Kalau Rangga bilang kalau gak pernah diposting sama sekali juga jadi mikir sih, kayak disembunyiin, jadi harus berimbang aja, katanya. Oh, berarti gak beda jauh sama Dika ya Rangga ya. Menarik, teman Pro 2. Gimana kalau menurut kamu, masih ada waktu nih kalau emang mau ikutan komentar tentang pertanyaan saya. Dalam hubungan asmara anak muda sekarang, lebih penting mana nih? Dipublikasikan biar diakui atau dijaga private biar lebih tenang dan minim drama? Langsung aja WhatsApp di 0811 111 5222.

Sebelum saya tutup nih teman Pro 2, kita bacain satu WhatsApp ya terakhir dari Putri di Tanah Sareal. Menurut aku harus seimbang deh, kadang diposting biar pasangan ngerasa dihargai tapi tetap jaga privacy. Oke deh Putri ya. Jadi teman Pro 2, hubungan bukan tentang seberapa sering terlihat di layar, tapi seberapa kuat dijaga di balik layar ya. Mau public atau private, yang penting bukan tampilannya, tapi kenyamanan dan kesepakatan di dalamnya. Karena menurut saya tuh hubungan asmara yang sehat gak butuh panggung besar untuk terlihat nyata. Cukup kamu dan pasangan kamu yang saling mengerti dan saling menjaga. Gitu teman Pro 2. Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak teman Pro 2 untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di Jaga Malam Special on Sunday edisi berikutnya. Saya Deli Tamunan pamit. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah, dan saya tutup dengan lagu dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian dari saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi teman Pradua. Berjumpa kembali sama Rinda Marlita di sini. Tentunya di rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pradua. Di mana aku bakalan nemenin kamu dengan informasi-informasi yang berseliweran di media sosial yang lagi nge-hype banget di internet nih teman Pradua. Iya, tapi nanti. Sekarang aku bangunin dulu kamu nih teman Pradua di pagi hari ini. Ayo bangun, ini 2 hari lagi menuju libur yang cukup panjang. Teman Pradua, yuk bangun yuk.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

0: nggak pandang orang, nggak pandang usia.
1: Lingkungannya kali kurang bersih.
0: Iya, kayaknya mesti galakan deh 3M.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung. Ada Rinda Marlita di sini menemani pagi hari kamu yang cukup mendung, teman Perdua. Aduh, emang enak banget ya kalau mendung-mendung kayak gini, tarik selimut lagi. Tapi hey, janganan. Udah jam 6 lewat nih, teman Perdua. Yuk, waktunya kamu bersiap untuk berangkat ke sekolah, ke kampus ataupun kerja, karena ini hari Senin. Kalau hari Senin ini biasanya kalau pagi itu di perjalanannya agak padat, apalagi mendung kayak gini nih, teman Perdua. Jadi jangan sampai kamu terlambat untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Yuk berangkat lebih awal supaya sekolah kamu gak telatan, terus kuliah kamu aman, apalagi yang kerja absennya juga aman nih, teman Perdua. Informasi-informasinya udah aku siapin, tinggal aku share ke kamu. Tentunya perakiraan cuaca juga ada nanti dari teman-teman aku yang ada di BMKG Jawa Barat. Tapi kita dengerin dulu yuk lagu-lagu berikut ini.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Hei, lagi naik, Neng. Sekarang 40.000 sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30.000. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran gak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Buat kamu para pecinta bola, ada kabar dari persiapan Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Timnas Republik Demokratik Kongo ini sekarang harus menjalani isolasi ketat sebelum masuk ke Amerika Serikat. Karena pemerintah Amerika Serikat meminta seluruh pemain dan ofisial Kongo menjalani karantina selama 21 hari di Belgia. Langkah ini tuh dilakukan karena wabah Ebola yang sedang terjadi di negara mereka teman Pro 2. Menurut pihak Gedung Putih, aturan ini tuh wajib dipatuhi demi keamanan seluruh peserta Piala Dunia. Bahkan ya, kalau sampai dilanggar, keikutsertaan Kongo di turnamen ini tuh bisa terancam batal. Sekarang ini timnas Kongo memang sedang berada di Belgia untuk latihan dan persiapan jelang bertanding di Houston pada bulan Juni nanti. Tapi biarpun sebagian besar pemain mereka bermain di klub-klub Eropa, keberadaan staff dan official yang datang langsung dari Kongo ini bikin pemerintah Amerika Serikatnya tetap was-was gitu. Jadi waspada deh. Sampai sekarang FIFA sendiri belum mengambil keputusan apapun soal pencoretan Kongo dari Piala Dunia. Kita doain aja ya situasi yang sekarang ini nih segera membaik nih teman Pro 2, dan semua tim bisa tampil aman di Piala Dunia 2026 nanti.

Selalu ada hari esok sampai akhirnya kita sadar, besok kita sudah berumur 80 tahun. Menghabiskan waktu dengan melewati segala kesempatan yang ada, tanpa membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Sahabat kreatif, jangan pernah menunda sesuatu jika tidak ingin menyesali semua peluang yang kita lewati.

0: ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
0: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
0: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
0: Nah harusnya kamu sadar Del, semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
0: Berbuat baik Del, selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
2: Dulu menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

0: Hai Sobat AFI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perkirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang serta Kota Sukabumi. Berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur serta Kabupaten Karawang. Pada dini hari diperkirakan berawan, suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petiran angin kencang pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten serta Kota Bogor. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

Ada informasi terbaru dari dunia digital di Indonesia, teman Prodio. Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun Komdigi ini resmi ngeblokir platform Polymarket yang diduga sebagai judi online berkedok prediction market. Buat kamu yang belum tahu nih, Polymarket ini merupakan platform taruhan digital yang memungkinkan penggunanya memasang uang untuk memprediksi hasil suatu peristiwa, mulai dari politik, ekonomi, sampai dengan olahraga, dengan menggunakan teknologi blockchain dan juga aset kripto. Menurut Komdigi, meskipun dikemas modern dan berbasis kripto, aktivitas seperti ini tuh termasuk kategori judi online karena mengandung unsur taruhan dan spekulasi uang nih, teman Pro 2. Selain memblokir situsnya, pemerintah juga membatasi sejumlah akun media sosial yang terafiliasi dengan Polymarket. Langkah serupa juga ternyata juga dilakukan beberapa negara lain seperti Singapura, Brazil, dan juga India. Komdigi pun mengimbau masyarakat supaya tidak terlibat dalam aktivitas taruhan digital karena berisiko menimbulkan kerugian finansial dan melanggar hukum di Indonesia. Itu update informasi seputaran teknologi yang ada di Indonesia di pagi hari ini, teman Pro 2, yang pastinya kita harus tetap bijak dan aman dalam beraktivitas di dunia digital.

Teman Pradua, tahu gak sih, aku sama kamu tuh punya kesempatan yang sama loh untuk bersuara. Nah, bersuara seputaran apa nih Rinda? Jadi kita tuh bisa menyampaikan keluhan, kemudian kritikan, pertanyaan, ataupun aduan kamu seputar pelayanan publik, fasilitas publik. Nah, kan kadang kita juga bingung kan ya, kalau misalnya mau ngungkapinnya itu kemana gitu kan. Gak usah bingung lagi, karena ada Halo RRI yang siap menampung dan juga nantinya nih curhatan-curhatan kamu itu disampaikan ke pihak-pihak terkait supaya didapatkan solusinya. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan juga AM 1242.